0: Mah, bangun, Mah. Mama kenapa sih?
1: Apa sih, Pak? Lagi enak mimpi juga.
0: Ih, tadi Mama ngigau Broko terus. Broko yang di rumah kita.
1: Iya, Pak. Tadi aku lihat pameran Broko Smart Nemo. Sekarang makin canggih. Ada smart door lock, smart CCTV, sampai saklar portable. Bisa on off lampu dari mana aja tanpa kabel.
0: Masa sih? Rumah kita dari dulu kan juga pakai Broko. Saklar Broko, MCB Broko.
1: Ah, itu, Pak. Sekarang Broko ada produk-produk smart. Bisa bikin rumah lebih nyaman dan aman. Semua perangkat bisa dikontrol dari satu aplikasi yang namanya Bro Connect. Jadi pengen upgrade rumah nih, Pak, biar modern. Mau pamer dikit sama tetangga.
0: Papa setuju aja, tapi pasti mahal ya, Ma.
1: Enggak, Pak, Broko Smart terjangkau banget. Makanya sampai ke bawah mimpi.
0: Kalau gitu, besok Papa cari tahu deh.
2: Mau tahu Broko Smart? Kunjungi brokosmart.com.
0: Suara siapa itu? Loh, Mama tidur lagi.
2: Broko Smart, One Smart Ecosystem.
3: Jaya Hot Topic Pagi.

0: lantai 5 Ayus Tower di kawasan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Trijaya FM, The Real News and Information. Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Trijaya dimanapun Anda berada. Senang kembali Trijaya Topik Pagi hadir menemani pagi hari Anda. Kali ini di hari Kamis, edisi tanggal 16 Juli 2026. Seperti biasa kami akan hadirkan berbagai macam update informasi terkini, tentunya dan juga terpercaya, plus topik-topik menarik beserta dengan narasumber kami yang akan kami hadirkan untuk Anda selama 3 jam full. Dan bagi Anda yang mendengarkan kami di seluruh jaringan Trijaya FM, selamat pagi. Yang juga mendengarkan kami tentunya melalui aplikasi RCTI Plus dan juga streaming di www.mnctrijaya.com/streaming. Selamat pagi juga untuk Anda semuanya. Tak lupa juga saya ingin sapa untuk Anda yang menyaksikan kami di YouTube dan juga di TikTok. Apa kabar? Gimana? Masih ngantuk malam hari ini? Kok malam? Pagi hari ini ya. Masih kayaknya ada nih, kayaknya partner saya juga kayaknya lagi ngantuk-ngantuk gimana, tapi senyumnya lebar banget sampai kuping. Halo Cik Anam, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Ita, selamat pagi pemirsa pendengar Trijaya dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu baik-baik saja ya. Meskipun ngantuk, memang ngantuknya kalau nonton tim kesayangan mungkin apa namanya,
0: beda ya.
1: Beda lah ya. Ya, tapi itulah bola. Tidak boleh jumawa, tidak boleh bersedih karena itu bukan tim nasional kita.
0: Iya sih, benar. Tapi yang namanya tim idola mungkin ya. Jadi ada yang seneng banget pagi hari ini, ada juga yang kecewa, saya yakin. Namanya pertandingan olahraga selalu ada yang menang dan kalah. Tapi semuanya fair play ya, mudah-mudahan. Dan selamat ya Cik Anang. Tim kesayangannya akhirnya melaju juga ke final. Tim kocokannya siapa ini?
2: Muslim.
1: Muslim dan Jiakma.
0: Ini lucu ya. Kita dua-duanya bukan tim kocokan, tapi tim kita yang akhirnya maju ke final. Dua yang ini bukan tim dukungannya, tapi kocokannya menang.
1: Masuk final. Dan ini sekaligus mematahkan semua prediksi, bahkan prediksi kita yang cocok. Jadi kita itu siaran awal tanggal 16 Juni, waktu Piala Dunia mulai dibuka.
0: Betul.
1: Mulai upacara pembukaan. Kita ayo Kak Ita, kita pakai baju. Nah Kak Ita kebetulan seneng Spanyol, saya seneng Argentina. Kita memprediksi bahwa dia akan ke final. Dan bener, kita gak usah percaya Clement, gak usah percaya Simpson, gak usah percaya AI. Dan ini kita percaya diri kita sendiri. Dan benar.
0: Kita gitu. Percaya Trijaya Hot Topic pagi.
1: Nanti kita mungkin apa streamer akan apa ngeluarin foto kita ketika tanggal 16 sama siaran waktu itu. Karena tanggal 16 itu kita memprediksi bahwa Argentina
0: dan Spanyol
1: akan
0: final.
1: Ketemu di final. Nah, masalah juara ini dua-duanya jawara.
0: Betul.
1: Spanyol itu jawara di Eropa, dia juara Piala Eropa. Kemudian dia berambisi untuk mendapatkan bintang tambahan.
0: Ya, ini cuma
1: kalau
0: satu.
1: Yang satu bisa jadi dua gitu. Dan Argentina juga jawara di Amerika. Dia juara Copa Amerika dan kalau dia juara back to back. Gitu.
0: Iya,
1: ini sama-sama bagus. Mungkin nanti kisah kita nggak bisa prediksi siapa yang juara karena dua-duanya memang disebut pantas melaju ke
0: final. Benar-benar kolektif mainnya dari dua tim nasional ini dan kalau dilihat memang ego tuh benar-benar dikesampingkan. Argentina saya salut, benar-benar king of comeback. Selalu saja dari setiap pertandingan selalu di ujung-ujung gitu comebacknya. Wah itu gila sih tadi
1: seperti
0: pagi ya.
1: Kemarin yang saya ngomong jagoan itu menangnya terakhir. Messi nggak boleh nggak ngegolin, tapi Messi
0: asisnya
1: adalah asisnya proses bikin gol itu dari Messi. Memang kata netizen anaknya FIFA.
0: Mosok. Tapi yang serunya lagi ngomongin anak nih, nanti kan di final ini tampaknya bapak dan anak dalam tanda kutip akan ketemu. Karena Messi, karena Yamal itu memang idolanya Messi. Dan Messi, ketika jadi Barca, dulu tuh ada foto yang dulu sempat beredar, ada Yamal yang masih kecil banget, masih bayi di dalam kayak baskom gitu, yang mandiin Messi.
1: Oh, gitu.
0: Itu ada kemarin tuh sempat apakah prediksi ini mereka akan bertemu lagi? Dan ternyata benar. Ini bisa dibilang bapak dan anak akan ketemu di final masing-masing Barca. Dan yang menarik lagi juga fakta menarik, yang ngegolin dari timnas Inggris itu juga dari Barca.
1: Oh iya. Gordon.
0: Yes.
1: Jadi sekarang di
0: Barca.
1: Sekarang di Manchester.
0: Oh, gitu.
1: Sekarang di Manchester pakai baju biru.
0: Jadi, langsung ya.
1: Jadi Gordon sama Enzo Fernandez itu dikontrak Manchester. Kayaknya tahu dia.
0: Iya.
1: Kayak kita gitu suka memprediksi oh ini orang akan moncer gitu sebelum diambil klub lain diambil duluan.
0: Yang punya duit banyak Sultan mah tenang aja.
1: Enzo Fernandez yang dari Argentina dan Gordon dari Inggris itu sudah diambil oleh Manchester City untuk musim ini
0: sekarang.
1: Baru ini nanti gitu.
0: Wah itu ya luar biasa. Ini seru-serunya yang pasti saya yakin banyak juga di antara Anda yang mungkin agak kecewa karena banyak kayaknya paling banyak pendengar kita juga yang pendukung Three Lions ya.
1: Gak apa-apa, nanti pertandingannya hari Minggu dini hari itu akan bertemu dengan Perancis untuk perebutan juara tiga. Inggris akan ketemu dengan Perancis gitu. Sementara untuk pertandingan final antara Spanyol dan Argentina itu akan digelar Senin dini hari pada pukul 2:00 waktu Indonesia bagian barat. Sabar, jangan pingin siapa yang menang karena kalau kita prediksi takutnya salah dan benar.
0: Iya betul. Kalau saya sih siapapun yang menang
1: pantas
0: gitu. Saya memang pegang Spanyol tapi timnas kedua saya adalah memang Argentina karena ada Messi di sana Saya mengikuti Messi kemanapun Messi pergi sebenarnya.
1: Oh gitu ya.
0: Gitu. Jadi ya siapa aja deh. Dan memang kalau dilihat-lihat keduanya memang benar-benar kolektif mainnya, nggak ada yang egois-egoisan dan itu yang memang akhirnya bisa membuat pertandingan jadi enak ya dilihatnya.
1: Bahkan tadi pagi kita nonton ada pendukungnya Argentina yang ketika gol Gordon menit ke 55 itu langsung dia buka baju, di belakang punggungnya ada Inggris, kas Inggris, dicet kas Inggris gitu. Wah, gitu kan. Ketika sudah menang, gimana itu enggak disorot lagi sama TV.
0: Ya iyalah.
1: Ada lagi yang di kita baca di X gitu, TV-nya dicocok-cocok gitu karena kalah. Yaitu
0: kesel kan ya.
1: Wajar ya. Meskipun memang bukan negaranya, tapi kalau dukungan itu kan apapun yang dilakukan pasti baik kan. Kalau yang mendukung itu biasanya begitu. Dan sebaliknya biasanya kalau benci itu yang dilakukan pasti jelek.
0: Ya,
1: gitu.
0: Ya udahlah mending turu kalau kita sih
1: boleh terlalu emosi. Cinta boleh jangan kalau bisa biasa-biasa saja. Jangan terlalu benci dan jangan terlalu cinta.
0: Iya,
1: karena itu dua-duanya
0: aja
1: membutakan kita.
0: Luar biasa. Oke, ini kita akan update selain tentunya dari pertandingan sepak bola di hari tadi akan ada mungkin beberapa update informasi olahraga juga dari Cak Anang, tapi sebelumnya kita akan ke seperti biasa keadaan cuaca dulu ya Cak ya. Nah ini pendengar dan juga pemirsa Trijaya dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan update informasinya untuk Anda. Ini perkiraan cuaca Jabodetabek hari ini menurut BMKG didominasi cerah berawan hingga berawan tebal. Dan sekarang ini pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan akan kembali dominasi cerah berawan hingga berawan tebal. Dan untuk yang pasti masyarakat juga tetap diimbau menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca serta menjaga kesehatan ya untuk Anda semua, karena memang terutama saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari ini suhunya mencapai puncaknya cukup lumayan tinggi pendengar dan juga pemirsa Trijaya, karena bahkan ini suhu udara di Kabupaten Bogor yang biasanya dingin, ini suhu titik terendah ada di 18 dan tertingginya ada di 34 derajat Celcius untuk kawasan juga Jabodetabek. Jadi cukup panas, berhati-hati dan juga tetap jaga tentunya stamina Anda. Nah selain itu bagaimana juga dengan kondisi di beberapa kota-kota besar yang ada di Indonesia? Dapat kami informasikan juga rata-rata sekarang ini memang mengalami cuaca cerah seperti di Ambon, lalu juga Bandar Lampung, Bandung, di Banjarbaru. Ini ada pendengar kita dari Banjarbaru ya. Di Banjarbaru ini juga bakalan cerah, suhunya cukup lumayan 28 derajat Celcius. Lalu juga ada di Bengkulu, Denpasar, Gorontalo, lalu Jambi, Jayapura, Jayawijaya, Kendari, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Nabire, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, lalu juga di Sorong, Surabaya, Tanjung Pinang, Tanjung Selor, bahkan sampai Yogyakarta, semuanya cerah hari ini. Hanya Banda Aceh yang hari ini berawan, tapi hampir keseluruhan kota-kota besar di Indonesia ini akan mengalami cuaca cerah seperti yang diperkirakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Mudah-mudahan update ini bisa bermanfaat terutama untuk Anda yang akan melakukan pekerjaan di luar ruangan. Lalu bagaimana dengan keadaan lalu lintas di kawasan Kota Jakarta dan juga sekitarnya? Anda yang juga ingin berbagi update informasinya, silahkan pendengar dan juga pemirsa Trijaya, kami undang Anda di 0812-111-1046, atau Anda bisa memberikan, tentunya meninggalkan komentar Anda, baik di live chat YouTube kita ataupun juga di TikTok kita pagi hari ini. Kita mulai dari kawasan Jakarta Pusat. Kawasan tentunya sekarang ini arus lalu lintas yang mengarah ke Bundaran HI dari Sudirman Tamrin dan dari arah Patung Kuda. Pendengar dan juga pemirsa Trijaya, ia terpantau cukup ramai lancar. Sementara itu dari Bundaran HI yang menuju ke Senayan, begitu juga arah sebaliknya, juga cukup terpantau ramai lancar hari ini. Di kawasan Gatot Subroto, pendengar dan juga pemirsa Trijaya, terutama di depan gedung DPR MPR yang menuju ke kawasan Palmerah, terpantau sedikit tersendat di kawasan Palmerah, tapi seluruhnya ini terpantau cukup ramai lancar. Kawasan lain kali ini dari Kebun Sirih yang menuju ke kawasan Tugu Tani dan juga yang menuju ke Menteng, ini terpantau cukup ramai lancar, cukup agak sedikit tersendat. Ini tersendat dan juga padat di kawasan Sabang yang menuju mengarah ke Kebun Sirih dan juga menuju ke kawasan Dewan Pers dan juga di DPRD. Karena tentunya sekarang ini penataan jalan Kebun Sirih masih berlangsung, jadi kepadatan masih terjadi di titik tersebut. Tapi selepasnya ini cukup terpantau ramai lancar. Sementara itu dari Kebun Sirih yang juga mengarah selain ke Menteng, Gondangdia dan juga di Cikini, ini juga terpantau cukup ramai lancar pagi hari ini. Dan sementara itu pendengar dan juga pemirsa Trijaya, dari kawasan Jalan Antasari dari Blok M yang menuju ke Antasari, sekarang ini terpantau cukup ramai lancar, tapi arah sebaliknya cukup tersendat di beberapa titik, tapi tidak macet ya, jadi cukup ramai lancar pagi hari ini. Baik pendengar dan juga pemirsa Trijaya, itu tadi dia beberapa update informasi lalu lintas yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Semoga bisa bermanfaat, dan untuk Anda yang juga ingin berbagi update informasinya untuk informasi lalu lintas, silahkan sekali lagi Anda masih bisa pergunakan 0812-111-1046. Sementara itu dari kawasan Bekasi ada Pak Kiki Oditya. Selamat pagi Pak Kiki. Selamat pagi Teh Ita, Cak Anang dan pendengar Trijaya. Bekasi pagi hari ini cerah berawan dan lalu lintas di sekolah anak-anak macet jaya katanya. Wah hebat nih katanya, Spain versus Argentina ke final Piala Dunia. Semoga Spain juara dunia. Nama bintang ya Pak. La Roja. Toljab La Roja. J-nya pakainya H gitu ya. Update lainnya dari Pak Kiki, ini tol Japek ramai lancar jaya dari pintu Bekasi Barat hingga pintu keluar Halim atau gerbang tol dalam kota, tidak ada antrian. Wah mau kemana nih Pak Kiki nih? Mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi untuk update informasi lalu lintasnya. Baik, baik, itu tadi dia beberapa update informasi lalu lintas yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Dan bagaimana dengan update informasi lainnya, termasuk juga headline news dan juga beberapa update informasi dari dunia olahraga, silakan Cak Anang yang akan menghadirkannya untuk Anda.
1: Baik, terima kasih Kak Ita. Selamat pagi pemirsa dan pendengar Trijaya dimanapun Anda berada. Kita update hasil Piala Dunia, khususnya di babak semifinal kedua setelah kemarin Spanyol dipastikan lolos ke final dengan hasil 2-0 mengalahkan Prancis. Dan dini hari tadi Argentina comeback dengan mengalahkan Inggris 2-1. Nah, dan pendengar maupun pemirsa Trijaya, jangan lewatkan untuk pertandingan tempat ketiga. Itu akan digelar pada hari Minggu pukul 04.00 waktu Indonesia bagian Barat. Itu antara Prancis dan Inggris untuk perebutan juara ketiga. Dan finalnya akan berlangsung pada Senin dini hari pada pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, antara jawara Eropa dan jawara dari Amerika, karena dua-duanya ini juara Piala Eropa dan juara Copa Amerika, Spanyol melawan Argentina. Nah, ini yang kita bisa update untuk jadwal pertandingan berikutnya, karena hari ini tadi sudah selesai pertandingan antara timnas Argentina berhadapan dengan timnas dari Inggris atau Tri Lion. Timnas Inggris, maksud kami timnas Argentina, memastikan tempat final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Inggris dengan skor 2-1 dalam laga semifinal yang berlangsung dramatis di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Kamis dini hari tadi. Dan kemenangan ini membuat Lionel Messi dan kolega menjaga peluang mempertahankan gelar juara juara dunia yang mereka raih pada tahun 2022. Hasil tersebut juga memperpanjang rekor sempurna Argentina yang selalu lolos setiap kali tampil di semifinal Piala Dunia. Dari 6 semifinal sebelumnya, Albiceleste selalu berhasil mengalahkan atau melangkah ke partai puncak, dan kini catatan itu bertambah menjadi 7 kali. Dan dalam pertandingan yang tadi digelar ini, pertandingannya berjalan keras sejak menit awal. Rivalitas panjang kedua negara langsung terlihat dengan 7 pelanggaran tercipta hanya dalam 10 menit pertama. Dan meskipun tensi tinggi, kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Bahkan tadi saya ketika nonton di babak pertama, karena sama-sama kuat, sama-sama bagus, keluar, saya gak berani nonton tuh. Di babak pertama harus sebat dulu, kemudian masuk. Dan timnas Inggris justru mengancam menjelang turun minum. Kemudian aksi Jude Bellingham memaksa Argentina melakukan pelanggaran di area berbahaya sebelum tendangan bebas tersebut disambut sundulan oleh John Stones yang melebar tipis dari gawang Argentina. Kemudian setelah turun minum atau babak pertama usai, di menit 55 ini Gordon membuka peluang Inggris unggul 1-0 berkat ya umpan dari Jude Bellingham. Itu pada pada menit ke 55 akhirnya Argentina ketinggalan 1-0. Spot jantung terjadi gitu kan, sampai ke menit 80 masih 1-0 untuk Inggris. Kemudian sekitar menit 85 ini Enzo Fernandez, pemain yang dibesarkan oleh Chelsea kalau nggak salah, Chelsea itu menyamakan kedudukan. Dan 2 menit sebelum pertandingan selesai, gol tercipta oleh Argentina dan menang 2-1. Nah, ini akhirnya ini disambut oleh para pendukung, karena di Argentina itu ada nonton bareng juga di lapangan. Gak tahu kalau di Jakarta itu di Monas, kalau di Argentina itu di mana gitu. Jadi nonton bareng ketika gol kedua itu, wah semuanya pada nangis. Dan kita update bahwa pelatih Argentina Scaloni kehabisan kata-kata usai Argentina hancurkan mimpi Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Sebenarnya Inggris menunggu ini 60 tahun, karena juara dunia Piala Dunia itu Inggris dapat tahun 66. Nah, ini mungkin momennya di tahun 2026. Tapi apa mau dikata, bola itu bulat, pertandingan meskipun dia unggul tapi akhirnya bisa dibalikkan keadaannya oleh Argentina. Masih ada kesempatan untuk perebutan juara 3, dan kalau untuk ingin juara ya tunggu 4 tahun lagi. Pertandingannya akan digelar di 6 negara, di benua Eropa maupun benua Amerika. Nah, ini kita baca update beritanya. Timnas Inggris gagal mempertahankan keunggulan dan kalah 1-2 dari Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel menilai permainan timnya berubah drastis setelah mencetak gol pembuka. The Three Lions dinilai terlalu pasif hingga membiarkan timnas Argentina terus menekan dan membalikkan keadaan pada menit-menit akhir. Inggris lebih dulu unggul melalui Anthony Gordon pada menit ke 55 yang memanfaatkan atau menuntaskan assist Morgan Rogers untuk membawa timnya berada di jalur menuju ke final 2026 Piala Dunia. Namun keunggulan tersebut justru membuat Inggris kehilangan kendali permainan, dan Argentina terus meningkatkan intensitas serangan sementara Inggris kesulitan menguasai bola dan keluar dari tekanan. Nah, ini yang kita bisa baca dari inews.id. Kita baca juga terkait perebutan juara ketiga dan empat ini, Kylian Mbappe dan Didier Deschamps itu mencetak 2 rekor bersejarah di Piala Dunia, meskipun Prancis harus mengubur mimpi mempertahankan gelar juara setelah dikalahkan Spanyol, bukan mempertahankan ya. Dia juara tahun 2018, yang juara sebelumnya adalah Argentina. Les Blues menyerah 0-2 dari La Roja pada semifinal Piala Dunia yang berlangsung di Dallas Stadium pada Rabu dini hari, dan kekalahan tersebut membuat Prancis harus menjalani pertandingan perebutan tempat ketiga yang akan berlangsung di Miami Stadium pada Sabtu malam. Meski gagal merebut tiket Piala Dunia 2006, tetap menjadi turnamen bersejarah bagi Prancis. Mbappe resmi menjadi pemain dengan jumlah penampilan terbanyak untuk Les Bleus sepanjang sejarah Piala Dunia. Kapten Prancis ini mencatatkan penampilan ke-21 ketika dipercaya tampil sejak awal melawan Spanyol, dan dia melewati rekor mantan kapten sekaligus kiper Les Bleus yaitu Hugo Lloris. Nah, ini yang kita bisa update terkait dengan sejarah. Kemudian Mbappe ini melampaui Lloris di usia ke-27 tahun. Kemudian Anthony Griezmann berada di bawah Mbappe dan Lloris dengan 19 pertandingan. Oliver Giroud serta Rafael Varane menempati posisi berikutnya setelah sama-sama mencetak 18 penampilan. Nah, ini kalau untuk Mbappe. Untuk Didier Deschamps ini juga mencetakkan rekor, samai rekor pelatih legendaris Jerman. Rekor lain tercipta dari bangku cadangan Perancis, yaitu Didier Deschamps resmi menyamai catatan pelatih legendaris Jerman Helmut Schön yang menjadi juru taktik dengan jumlah pertandingan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Semifinal melawan Spanyol menjadi pertandingan ke-25 Deschamps sebagai pelatih di Piala Dunia, dan jumlah tersebut sejajar dengan Schön di posisi teratas. Carlo Alberto Pereira menempati posisi ketiga dengan 23 pertandingan. Luis Felipe Scolari berada di bawahnya dengan 21 laga. Nah, ini yang kita bisa update dari pertandingan sepak bola, dan kita update juga terkait dengan headline news ya, yang juga kita akan bahas hari ini.
0: Ya, betul.
1: Terkait 3 sprint.
0: Nah, ini ada aja ya gebrakannya. Ada baca?
1: Ya, ini kita baca dari inews.id ya. Bahwa Kejaksaan Agung turut buka suara soal tidak terdaftarnya rumah mewah di Sentul milik mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansah di dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengaku tidak tahu ihwal harta kekayaan Febri yang tercantum dalam LHKPN, sebab harta kekayaan dalam LHKPN itu bersifat pribadi. Anang berkata bahwa kejaksaan hanya bertugas untuk mendata para ASN yang telah melaporkan harta kekayaan di LHKPN. Kemudian terkait dengan sprindik, kemarin sempat ramai juga 3 sprindik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, makanya kemarin kita ngomong jeruk minum jeruk gitu kan. Itu status Febri itu saksi. Ternyata rame di apa pemberitaan, kemudian enggak beberapa lama direvisi jadi tersangka.
0: Aneh ya? Enggak berapa lama, hanya beberapa jam setelah ramai entah kepleset atau gimana, karena ternyata sprindik yang dikeluarkan ini hanya untuk 3 kasus kan? Hanya untuk Krakatau Steel, Sabri dan PLTU yang blackout kemarin. Nah, sisanya gimana?
1: yang bikin kaget itu ya itu statusnya itu.
0: Statusnya itu juga.
1: Makanya kok enggak kaget, enggak heran kok sampai sekarang
0: masih belum diapa-apain.
1: Masih belum ditahan. Termasuk harta kekayaan yang digeledah kemarin di Sentul itu kejaksaan enggak tahu. Padahal pejabat negara, apalagi Febri ini kan Jampitsus. SK-nya bukan dari Jaksa Agung loh. SK-nya itu dari presiden.
0: Oh iya.
1: Iya, SK-nya itu dari presiden. Jadi dia harus melaporkan harta kekayaannya itu kepada negara, kepada KPK terutama untuk diteliti bahwa ketika lu sebelum menjabat hartanya segini, ketika sudah menjabat segini gitu misalnya, atau kalau terjadi apa-apa jadi patokan. Nah, kok ini kan nggak ada gitu.
0: kok aneh, jam bosnya kemana?
1: Makanya itu
0: Pak, Pak Margono. Piye Pak? Oh, oke.
1: Nah, baik, kemudian baik. Berita berikutnya ini terkait kemarin juga pendengar dan pemirsa Trijaya yang tanya, jangan

0: Bungsu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, yeah.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
3: Apa aja tuh yang bikin happy?
2: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu, 4 Juli 2030 WIB.
4: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa, Mas?
5: Gak penting.
2: Ada juga Tobat Jatuh Cinta, 1745 WIB, dan Terikat Janji, 19 WIB.
3: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
2: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
3: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
6: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.
7: Di hari ulang tahun kamu, kamu pengen dikasih kado apa sih?
8: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
7: Ya gak bisa dong. Haduh.
9: Nyarap kuy. Dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
10: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zes balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Yuk kita lanjut lagi, ngajakin kalian yang udah ikutan gabung ya di 0815-1468-9995. Yang udah ikutan gabung juga lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Udah siap belum? Udah lah, retuk yang

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Trackzit. Lanjut lagi kita di Nyarap Kui yang dipersembahkan Hotin Cream ya, panasnya pas hotnyain sampai ke dalam atasi capek dan pegal. Tapi sebelum kita mulai lagi burjonya, sebelum kita ngabsenin lagi kalian yang udah ikutan hadir, Ratu Keong Racun mau bilang makasih dulu dong. Makasih ya buat Hotin yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8. Besok kita bakal ketemu lagi sama Hotin Cream karena memang bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Apalagi bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Gampang ya, tinggal balurin aja Hotin Cream karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit. Nggak lengket, tanpa bekas, terus tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju ya. Hotin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya mulai dari Hotin Cream original, terus ada Hotin Cream strong, ada Hotin Cream aromaterapi, ada juga Hotin DCL, ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Ada juga Hotin Koyo aromaterapi, terus ada Hotin Balsam yang extra hot. Ada juga Hotin Go, ini yang dilengkapi dom, aplikator, dan cap pijat. Terus ada juga Hotin Tube ukuran 30 gram yang baru nih ya, travel size, harganya 10 ribuan. Ada Hotin Hot Spray juga yang praktis, tinggal semprot aja. Terus ada Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Follow Instagramnya Hotin di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream, panasnya pas, hotnyain sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Yuk lanjut lagi ngabsen kalian yang buat yang udah ikutan hadir.

0: pengen deh tiap hari itu ulang tahun.
1: Pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan Nyarap Kuy ada setiap hari, dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy, dari jam 7 sampai 8 pagi, dipersembahkan oleh Hot Tin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hot Tin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja.
1: Sesaat dengan Morning Brief, Kompas.com Mandalika.

KPK didesak ambil alih kasus Febri Adriansyah, penggeledahan rumah milik Bupati Sukoharjo nonaktif Etik Suryani, hingga ketegangan baru di Selat Hormuz. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Kamis 16 Juli 2026. Berita pertama, sejumlah desakan bermunculan agar 3 kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak ditangani oleh Kejaksaan Agung, melainkan dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiga kasus tersebut adalah kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan batubara pembangkit listrik tenaga uap, kasus PT Asabri, dan kasus PT Krakatau Steel. Beberapa elemen masyarakat mulai vokal menyuarakan hal ini, termasuk mahasiswa dan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD. KPK sendiri mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut, karena perkara ini sendiri masih diproses oleh Kejaksaan Agung. Penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri memasuki tahap verifikasi barang bukti sebelum seluruh penanganan perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tahapan tersebut ditandai dengan kedatangan perwakilan Federal Bureau of Investigation atau FBI dan The United States Secret Service dari Amerika Serikat ke Polda Metro Jaya untuk memeriksa barang bukti berupa valuta asing yang disita dalam perkara tersebut. Setelah sekitar 1 jam berada di dalam gedung, rombongan FBI dan Secret Service meninggalkan Polda Metro Jaya tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Berikutnya, KPK menggeledah sedikitnya 2 rumah yang berkaitan dengan keluarga Bupati Sukoharjo nonaktif Etik Suryani dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara. Kedua rumah tersebut berada di lokasi berbeda, yakni Kampung Jagalan, Kota Solo, serta Dusun Bulu di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Penggeledahan berlangsung malam hari dan sempat menarik perhatian warga. Sebelumnya, KPK menetapkan Etik Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana mengenakan biaya 20% terhadap seluruh kargo yang melintasi Selat Hormuz. Sebagai gantinya, Washington akan menjalin kesepakatan perdagangan dan investasi dengan negara-negara Teluk. Meski kebijakan pungutan dibatalkan, harga minyak dunia tetap menguat. Hal ini karena pelaku pasar masih mencermati meningkatnya ketegangan militer di kawasan Teluk yang berpotensi mengganggu pasokan energi global. Meski membatalkan pungutan atas kapal yang melintasi Selat Hormuz, Trump memastikan blokade laut terhadap Iran tetap dilanjutkan. Masih dari konflik Selat Hormuz, Iran mengatakan bahwa nota kesepahaman dengan Amerika Serikat tidak lagi berlaku. Karena itu, Iran kini tidak wajib mematuhi kesepakatan tersebut. Pernyataan ini muncul setelah kedua negara saling berbalas serangan, menandai ketegangan baru setelah gencatan senjata. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan akan mempertahankan setiap jengkal wilayahnya, menyusul komentar Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengiklaim telah merebut sebagian besar kemampuan militer Iran. Selanjutnya, fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 mendapat perhatian sejumlah kalangan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap peta layanan pendidikan dasar nasional. Puan meminta pemerintah tidak menggunakan satu solusi saja untuk menyelesaikan seluruh masalah yang ada, melainkan dengan pendekatan sesuai kriteria setiap daerah. Berita terakhir, Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia meningkat pada Mei 2026. Demikian juga dari sisi pertumbuhannya sedikit lebih tinggi dari bulan sebelumnya. BI mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 sebesar 444,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 8.043,64 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 439,8 miliar dolar Amerika Serikat. Walaupun meningkat, BI menilai bahwa posisi utang luar negeri Indonesia tetap terjaga. Tanpa hoax, tanpa disrupsi, hanya konsumsi berita dari sumber terpercaya agar informasi yang kamu dapat bisa membuka wawasan yang benar terhadap dunia. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Haji.
3: Waalaikumsalam. Eh, Somat. Ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
3: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
3: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
0: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
2: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

ini baru mendarat pesawatnya Ipin Bali warga ya, udah meluncur ke pondok dulu baru ke sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi hari ini semuanya berkabar baik-baik aja. Juli menyisakan setengah perjalanan lagi warga nggih, karena Juli sampai tanggal 31 Juli 2026. Mudah-mudahan pagi hari ini semuanya pada berkabar baik, sehat, uansa pada nyampah ya, dan tetap semangat untuk beraktivitas dimanapun saja pagi hari ini yang lagi pada mengumpulkan cuan. Mudah-mudahan dapat banyak, mudah-mudahan dapat berkah juga ya, amin. Meskipun masih nyet warga suasana peraya dan sekitarnya ya, tapi kemarin tuh ada loh gerimis-gerimisnya ya. Meskipun prediksi BMKG hujan sudah tidak ada lagi, musim kemarau panjang di depan mata, kita sudah di pertengahan. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun ya, hujan dan hujan lah. Ada di kelopok lalu warga ya. Ya udah kita lanjut nanti warga berita-berita hangat pagi ini di Cafe Dude. Update dari antaranews.com kami hadirkan kembali untuk warga.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: Krisna.
4: Oi, oi, ada apa nih bro?
3: Tumben main kesini lagi.
4: Pelarian aja nih. Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
3: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
4: Emang pada sakit apaan mereka?
3: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
4: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
3: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
4: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
3: Dijamin nih khasiatnya.
4: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
3: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
4: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
3: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
6: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
7: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Ini gimana sih moodnya warga ya, serius tapi bercanda, bercanda tapi serius. Judul lagunya aja Astaga Bercanda. Ini lagi pada viral nih lagu ini warga ya, sebagai background lagu di medsos ya, termasuk di TikTok. TikTok guys ya. Masih terus di Cafe Dut warga pagi hari ini. Dan warga kalau kebetulan lewat Tele Kota Praya, kemudian melewati bundaran di Lapangan Bundar ya, atau di Arena Gor PSLT Lombok Tengah ya, kalau rame-rame berarti warga di situ ya sedang ada pertandingan 11 cabur warga ya, untuk Lombok Tengah di Arena Olahraga Provinsi atau Porprov NTB. Oh iya, Lombok Tengah kebagian gelar 11 cabur di sini warga ya, dari tanggal 16 sampai 26 Juli 2026. Jadi rencananya cabur-cabur yang 11 ini akan digelar di 6 venue ya yang sudah disiapkan, dengan beberapa cabur pertandingan yang digelar di lokasi yang sama. Hal ini juga disampaikan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lombok Tengah, Haji Lulu Firman Wijaya atau Sekda Lombok Tengah warga. Jadi ditemui di auditorium kampus IPDN kemarin, Pak Sekda mengatakan cabur yang pertandingannya akan digelar di Lombok Tengah diantaranya cabur judo ya, ada senam, para layang, gantole, serta voli pantai dan voli indoor warga. Kemudian ada juga cabur taekwondo warga. Ini pokoknya ada 11 cabur untuk Lombok Tengah warga di Arena Poprov NTB 2026 ya. Sekedar tahu saja warga informasinya biar nggak ketinggalan ya, Lombok Tengah lagi ngapain sih ya. Oke, kami hadirkan informasinya pagi hari ini sekedar naon ya di Cafe Dut. Asik musiknya, hangat.

0: Kemudian beberapa agenda hari ini di Lombok Tengah, warga Nggi, ini ada rapat koordinasi persiapan sekolah rakyat ya, untuk hari ini dihadiri oleh Bupati Lombok Tengah. Kemudian ada rapat koordinasi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak bagi 87 desa di Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian ada juga di lapangan Bumi Gora NTB. Nanti sore ya, itu ada pembukaan Porprov NTB ke-12 ya, tahun 2026. Jauh ya kelai. Nunggu live-nya teman-teman aja lah warga ya. Kalau ada yang mau meluncur ke sana boleh ya, lapangan Bumi Gora kantor Gubernur NTB ya, untuk sore ini warga. Karena cabor-cabor akan mulai tanding itu tanggal 16 esok warga. Nah, tanggal 16 hari ini dong, nyariin warga ya. Kemis kan hari ini. Oke, alright. Itu sekedar tahu warga informasinya pagi ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. Informasi lainnya juga nanti warga Nggi, ada yang lagi kena apes nih warga kemarin, tepatnya di Jalan Raya Panji Sari ya. Ada korban kehilangan uangnya di dalam mobil, itu merugi sampai 200 juta rupiah warga ya. Nanti kita hadirkan informasi lengkapnya juga di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya pagi hari ini. Sementara kita update dulu warga informasi terbaru dari antaranews.com.
1: 88.4.4.3 FM.

Untuk update antaranews.com pagi hari ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mewajibkan sekitar 41.000 siswa baru SMA, SMK, dan SLB untuk menanam satu pohon cabai sebagai bagian dari upaya pengendalian laju inflasi pangan di wilayah tersebut warga. Dan menurut Gubernur NTB, kebijakan ini lahir dari pengalaman daerah saat lonjakan harga cabai menjadi penyumbang utama inflasi, sehingga pemerintah harus mendatangkan pasokan dari luar daerah dengan biaya yang tinggi. Pada Februari 2025, harga cabai rawit di Nusa Tenggara Barat sempat menembus angka Rp200.000 per kilogram dan menjadi topik perbincangan nasional. Saat itu jumlah produksi cabai rawit menurun 63,64%, membuat stok cabai menipis hanya dalam waktu 1 bulan akibat hujan ekstrim yang dipengaruhi fenomena La Nina. Pada

pelajaran yang mengintegrasikan pendidikan karakter, kepedulian terhadap lingkungan, dan kewirausahaan bagi para siswa. Gerakan ini menjadi salah satu model sinergi antara sektor pendidikan dan pertanian dalam mendukung pengendalian inflasi daerah melalui partisipasi aktif peserta didik sejak dini. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com pagi ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya.

0: Iya, bersama Gia Yobi pagi ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. Dan sekedar mengingatkan saja warga ya, Anda yang lagi bertransaksi perbankan, entah itu mau tarik tunai atau mau mengajukan kredit tapi Anda bawa pulang uang cairnya, misalnya warga ya, berhati-hati saja karena jangan sampai kejadian ini berulang warga ya. Nasib apes dialami seorang laki-laki warga ya, warga Kating, Praia Barat, Lombok Tengah, warga yang kehilangan 200 juta warga, uang yang sudah diambil dari bank gitu warga ya. Namanya adalah Lalu Juna, warga menjadi korban perampokan sesaat setelah mengambil uang lebih dari 200 juta rupiah di Bank BCA Cabang Praia kemarin siang warga. Uang ini dibawa kabur pelaku setelah memecahkan kaca mobil korban yang terparkir saat berhenti membeli donat di Kelurahan Panjisari Praia. Aksi perampokan ini juga terekam kamera pengawas CCTV. Dalam rekaman yang diterima rekan media, korban yang mengenakan baju putih tampak berupaya mengejar dua pelaku yang kabur usai membobol mobil dan membawa lari uang miliknya warga. Ya, warga Mandalika, sementara keterangan dari Kasihumas Polres Lombok Tengah Ibtu Lalu Brata Kusnadi membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan polisi telah menerima laporan dari korban dan kini tengah melakukan penyelidikan. Brata menjelaskan peristiwa ini terjadi sekitar pukul 13.00 WITA. Korban saat itu berhenti untuk beli donat di salah satu toko roti di Panjisari setelah mengambil uangnya di bank warga. Saat ini Satreskrim Polres Lombok Tengah masih memburu kedua pelaku. Polisi juga meminta masyarakat yang mengenali pelaku dari rekaman CCTV untuk memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Ya, terlihat jelas memang di rekaman CCTV warga ya, dua orang pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor itu memecahkan kaca jendela depan mobil korban warga ya, dan mengambil uang di bangku depan, di kursi depan ya namanya ya, mobil korban warga, dan berhasil membawa kabur sekitaran 200 juta rupiah lebih warga, meskipun sempat dikejar sambil berlari pelakunya, korbannya warga ya, tapi apa mau dinyana, uang sudah berpindah tangan warga nggih. Onya-onya menuju warga nggih yang bertransaksi keuangan soal dengan nani neket susah isi kepeng lah cerita nan warga ya. Banyak amak molah yang berkeliaran pengennya ya molah dapat uang dengan cara instan ya. Informasi ini kami kutip dari Detik Bali warga pagi ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praia nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
3: Pengumuman.
4: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
3: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih. Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.

Warga, akhirnya sampai di sini Cafe Dude pagi hari ini ya. Terima kasih all atensi yang udah pada standby di sini. Yang lagi di perjalanan ada Putra Paris, lagi OTW kemana tuh Pak Bos? Katanya nggak pernah bayar pajak, males katanya warga ya. Soalnya jalan-jalan saya nggak pernah diperbaiki. Ya udah kalau begitu nggak usah lewat, pakai pesawat aja ya. Soalnya itu kan jalan yang bayar pajak doang. Di sini juga ada kejadian, katanya Putra Paris warga ya, menginformasikan warganya yang kena apes juga pulang dari Pegadaian kemarin. Katanya juga warga ini dibuntuti oleh pelaku yang raib itu emasnya warga Enggi sama kepengnya. Sekedar informasi dari tambahan dari Putra Paris nih, Le Pengadang. Lagi OTW kemana entah, mungkin warga ya lagi cari cuan dah pokoknya ya. Oke, kalau begitu Wana pamit saja. Warga, maaf kalau ada salah kata. Gih, lanjut juk MBL sesaat lagi.

0: Dan selamat beraktivitas Kamis Manis untuk hari ini, Inge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat, tetap waspada.
1: Oh, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
2: Oke ya.
1: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
2: Iya, ayah. Tono mandi nih.
1: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
3: 88.4.4.3
4: Radio Mandalika 88 FM.
5: Yeah.

pagi warga Tabewalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelo kemis warga nggi tanggal 16 selek bulan Juli 2026. Pembukaan Porprov NTB warga Julu Samangkin Gi Lombok Tengah kebagian 11 cabor yang akan ditandingkan di 6 lokasi yang berbeda warga Gi. Sky launching ruana tekawi mun para layang ruana niki warga Gi pemandangan indah terus mendukung untuk olahraga para layang ile niki Gi dak akan diwajuk tu lagu taok sebut tenaranan doang. Anggi warga Marabiasa menuju penyilaat MBL Anggi 081-75-707-684. Mudah-mudahan pada berkabar solat-solat doang gila sama angkin warga Anggi. Meniki lagu awal jebak kat julu warga. Lagu India versi Sasa Anggi kandas judulnya.

0: tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
2: Iya kak, bentar.
1: Cepat, udah telat.
2: Helmnya mana kak?
1: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
2: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
4: 88

0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Nurman bin Samsiah alamat semula di Gerung Sayu Indah RT 02 RW 15 Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaye Kota Mataram dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Agar datang di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Selasa 10 November 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Ika Mulyani binti Amak Nur Riasih alias Yasin sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda lalu mansub. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: Mandalika Budaya Lombok.

0: Baiklah warga Mandalika, sebelum kita lanjut di Mandalika Budaya Lombok, kita update kembali warga terbaru dari antaranews.com kali ini dari Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, informasinya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mencatat realisasi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD pada semester pertama 2026 mencapai 42% warga. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Lombok Tengah Taufikur Rahman di Lombok Tengah kemarin. Ia mengatakan realisasi belanja ini belum mencapai 50% karena di tahun anggaran 2026 ini tidak banyak program untuk pembangunan fisik. Sejauh ini pembangunan fisik hanya terrealisasi di dua puskesmas, yakni di Puskesmas Langku dan Aik Dare. Ia mengatakan realisasi belanja ini biasanya meningkat di 3 bulan sebelum akhir tahun karena pekerjaan fisik rata-rata mulai 6 bulan ke depannya. Pendapatan APBD Lombok Tengah 2026 diproyeksikan mencapai 2,42 triliun rupiah yang terdiri atas pendapatan asli daerah atau PAD sebanyak 490 miliar rupiah, pendapatan transfer sebesar 1,91 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 26 miliar rupiah. Sedangkan alokasi belanja daerah pada tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar 2,39 triliun rupiah, sehingga terdapat selisih surplus anggaran 31 miliar rupiah. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com di Mandalika Budaya Lombok untuk hari ini.
1: 88 FM. Mandalika Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
2: Mandalika Budaya Lombok.

0: Warga sila gaspol lanjut terima temu inggi wak ngone kan di siaran ida pan warga unde siaran jelas Selasa kan Cirebon gih mula hari ini mula jayak izin mula warga arak cara anak buah kelek pondok gih lagu laluk be seberak tilai seberak tu lain seberak jarian anak warga gih ada nak dek ngecup laluk telu jeluk dek bedait kan cewarga lawan arak sak rindu gih. Sila ya lanjut anu warga temuin Niki Nggi lagu julu endot julu pengumuman julu Niki juk Bang Asrol sarele Lombok Timur le Tete Batu Nggi piran ya bait hadiah Niki souvenir nele Pol PP Kabupaten Lombok Tengah Nggi menara kelawargen saya beganti elek peraya kirimanan KTP Nggi KTP pelinggi melawan jari wakil lembait hadiah kance ara-aran Multazam Marjan iki penduduk TikTok nggih sangara sababaturan kance Multazam Marjan sila bara agil niki aden sa arubait bingkisan nelik Satpol PP Lombok Tengah tokso sapiran nggih dek man bait tenjang kenani nggih soal tiang edak ieu TikTok kana warga Multazam Marjan arane nggih kanca Bapak Asrul niki lek Tete Batu Lombok Timur. Sila adit saaru niki warga nggih pemberkasan. Yo iyalah bir habaru muk terima noh dot julun dot cekan julu cekan. Mandalika budaya Lombok.
1: Dengkang hadiah naran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandalika budaya Lombok. Bilain suara kan.
1: Makin nasi kecoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang menengah kok tanggal 16.
1: Padet.
0: Aneh mana aneh.
1: Tengah sawah sama.
0: Nggi sampai Man Lena.
1: Ketulusan cinta.
0: Ketulusan cinta Senina nanu perasaan ini bernyanyi artis salai LKDI no Eman ya. Di kuah bedait nani kan CH2 ni
1: Eman ni
0: Eman KDI ya eng?
1: Dek iya
0: menuh hai aran semama nan semama mendengar
1: demi ya Senina Eman tu
0: rasa aja iya wah ketulusan cinta ni.
1: Oh, sabun nyanyi ya memang iya nak lagu ni kan soalan demi run Senina Eman
0: kenapa? Sabun nyanyi aslin mau ngeklip panjat terserah hai hen jago
1: angka iya kena
0: aneh itu aneh mau nanti aneh.
1: Emang dia kan jemput tetangga Pak Pun Lena.
0: Nggih.
1: Bisa ansi sama Lena.
0: Oh.
1: Bisa mau disampun. Salam-salam Jelmai.
0: Oke.
1: Okay. Pak Nan Alia, selamat sibuk-sibuk uhane.
0: Nanti lain lagu.
1: Terus Mandayu, Nan Rafa, Nandira, Pak Jari, pendek kental kan dia.
0: Nih mana, wih, saulik dengar.
1: Hasil jari kental kenapa penting. Tipa Dewi Sambi, Naila, terus Ina Linta, Ina Lintangnya, Ina Dewi Sambi ni.
0: Buka terus macam marah.
1: Tipa Ari Terek, wah aneh dah dia.
0: Aku jadi nak terek jari.
1: Boleh dek aku dengan lagu aneh pria kan narik terek terus bawa Karlias Midoren Ning Bunda Maya Salihin anak pengantin baru Bajang Dol Katnaina Zaki Pak Suryaya terus Pak Jilumudin Pak Nasri tolong hai lele anu ka ilmu no
0: dinara sinyal anu no iki anu aswan telepon masih dinara ti suara lah dengan HP biasa din streaming ni kena
1: tiba Bunda Isna ini dah terus ina Natasha ina Tasha masih telang madek lalu sibuk gitu.
0: Ketulusan Nina cinta dan arah berduyak lagu ni Malena pra, wah perunin piran
1: wah
0: belain menu lagu ke ni
1: hai surung teteh lesingan
0: itam
1: girang bisa nateh-nateh menu angka dimin pendak jatuh teteh sampai niki menajan
0: oke bareh boy aman
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'an Lena ilik mantang ye. Bunda Maya, nih pengrajin cetak, Pak Mansur, Endara, nih kele bagian-bagian daya nih kengge. Lili Setiling Arajana, Hendali nih kengge. Yuk bajang cem WA langan, nana nih bajang ompong, julu langan, julu, kocek suara langan WA, nge. Mandalika Budaya Lombok.
2: Mandalika Budaya Lombok.
0: Nah, dintan kata kunci nani jak pajakan doang.
2: Apa bosan ni kita ketahuan?
0: Makin asik ecok ne.
2: Makin itu budaya Lombok makin asik ecok kami.
0: Tahu nani jak? Hai ni jelo ni.
2: Terima aja tetap monitor kita. Nampak kita bosan itu.
0: Oh nani jak nao nenggi?
2: Majid ni ke?
0: Oh Majid, LMB ni ki Pak Majid. Lombok Timur LMB apa? Hampling game.
2: Eh, warna sabelau.
0: Oh warna sabelau. Napi sih mendengar ni ke monitor? Streaming isim ni ki? Streaming atau radio biasa?
2: Ini radio biasa.
0: Oh radio biasa, berarti ya solar radio. Alhamdulillah. Siap.
2: Sebenarnya hajarin namu ikutan.
0: Enggi sila.
2: Enggi nak. Sangatnya jauh negap saya mau berdengar sampai.
0: Angin lanina ran enggi.
2: Iya jaga angin layan be dengan ketawa.
0: Oh angin sempait salam julu.
2: Aduh, kita cukup bernyanyi lewat berkeroyok julu minggu.
0: Tahu. Sila Pak Majid sambil
2: karaokean dalam minggu lema aku melu karaoke.
0: Nggih, sila ambil lagu niki.
2: Lagu niki? Lagu apa ya?
0: Dendek bayar ni aja deh. Dendek request lagu India aja, lagu Sasak mangke.
2: Oh, lagu Sasak bayar ni menara aja.
0: Oke, ini sambil ben nggih.
2: Judulnya Gula Gaet ya.
0: Oh, Gula Gaet. Araan.
2: Nggih. Lagu ini timpa spesial timpa Suci ya.
0: Nggih.
2: Yang ada di Semoyang ya.
0: Oh, nggih.
2: Iya, semoga dia lagi mendengarkan ya. Terus soalnya saya teringat masa dulu sama dia.
0: Oh, masa dulu
2: apa ini lagu. Ini berdadah lembong tau tentang mandi no ya berdadah. Masalahnya aku jatuh lagu dari Semolan.
0: Aneh eta. Mau dek Semol
2: ya. Kalau aku jari apa rena jari lawasan lo.
0: Aneh eta. Oke.
2: Bukan sesampar yang dengar dia wahana jadul lah.
0: Gini, dia suci.
2: Suci ikutan bayangnya. Nah, ane tapi selaku ya?
0: Gi.
2: Timbas selaku sa pendengar Mandalika Budaya Lombok. Di mana pun anda berada selama mendengarkan ya semoga terhibur selalu. Selamat beraktivitas buat semua para pendengar.
0: Oke.
2: Okay. Saya jangan berjalan gabah nih sila aneh ke depan-depan segala yang mudah. Sudah saya jeru-jeru gabah
0: sih. Oke.
2: Terima kasih selamat bertugas ya.
0: Nggi.
2: Semoga rezekinya lancar selalu disayang sama suami terutama kalau sudah kawin.
0: Sengah masa tekanan ya, semua mendengar. Betul
2: sama keluarga tercinta. Ya.
0: Nggi Pak Majid.
2: Kalau agak aneh. Sudah aku tak jelap arah jodoh aneh.
0: Oke.
2: Dari melari ini lema tahu dapatkan ke radio Mandalika.
0: Brombo jomblo Malik susah ini anak nih.
2: Brombo Malik susah ini anak nih. Kamar
0: anak Malik mana? Brombo jomblo Malik ben mama Malik. Brombo
2: Malik mendua aja satu lu jam itu kita geruan deh.
0: Enggi silantas lagu enggi Pak Majid.
2: Enggi silang enggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Malik penyembihin doang luik mun

0: Makin asik kecoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waksa bade NEP ini jan Nina Nuri suara. Halo.
0: Berkabar gini Nana da?
1: Alhamdulillah. Dek melalui praik mako Nina Nuri.
0: Wah, selalu wi, selalu makan dan minum minum sudah bawang.
1: Woi, kepenteran pira ajin bawang te.
0: Arah lima, Junagi, sakit lima.
1: Murah anjarin ya? Enggih. Eh, ndek terima WA, ndek bekewaan kece WA. Eh, borong anara mas kawin nangka enggak mun kawi. Astagfirullah. Aneh aja jomblo malik ni tamu nus ke nu muri taun. Sama enak jomblo ni nggih.
0: Tunas lagu semai angin naran tugas-tugas nu wah kuen setahun ni kemana seberang setelah seberangan ja. Dan lambai nan ada bayi dengan doang mau
1: balik. Agak tan bayar tepoto.
0: Sekarang tepoto doang para artis mana ada.
1: Dengan beden wah tepoto.
0: Bayangan petugas semua.
1: Aneh itu sabar jula aneh.
0: Anggi nggak ada.
1: Merentah masin di narak kepe ngan yang itu jawa. Anggi ya
0: wah
1: aneh. Anggi sila.
0: Ini salam beden ngomongin nada.
1: Oke, lelah berangan.
0: Mayangan anggi.
1: Mayangan atau lelah berangan. Angan.
0: Ayo aku menyangan.
1: Ai, angan.
0: Menyangan menjanji Nak Nuri doang.
1: PHP.
0: Aku minan ada tiba pinggi tidak mudah sekian saya tinggi.
1: Nggih.
0: Nggih, sampun nek nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mai angan wah ready. Ketulusan cinta liak lalu bayan jelojok murim bejak gulain keselit lagu kaya nggih. Sagula gaer juluk warga kebetulan Pak Majid niki wah ngantinggi pemilik bakso terkenal.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Mandalika, Mandalika budaya Lombok. Mandalika.

0: zamanane melente aru det praktis. Marak misal begawean sakasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten neara efek sak lain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top jet.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
4: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praia, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
5: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Mandalika Budaya Lombok.

warga masih terlanjut Mandalika budaya Lombok makin asik ecoknya. Malena wah boy baru elek Yusuf lagu maraan ge. Yak nyapa julu niki Mas Rudi Anggara elek Pahang Malaysia. Apa kabar Pak Ci? Selamat pagi ge. Boleh nak request lagu Trio Macan kasih paham bos. Baru elek Kopi Dangdut ni watutuk lagu acaraan baru ge. Insya Allah lema arung ge. Mudah sehat Malik temen milik Kopi Dangdut ge. Bunda Cahaya sehat temunda.

Ya lanjut dulu terima temu ini ki masih narak waktu lagu Sang Sang Lagun badek wargi ngi. Jeneng iritan menua elek menit-menit akhir. Malena masih narak lagun Ketulusan Cinta Intan Prawansa rana wargi ngi Parawansa. Karin sekali tipe Bajang Asrul ngi sarelek lenek Lombok Timur sila adin saru konfirmasi ngi hadiah niki neman tebaen Pak Multazam Marjan endah penduduk TikTok niki ngi adin saru klaim voucher anu ning souvenir niki le studio ngi.

Bapak nila pegas eda pulsa naranan murilangan iki warga. Ha, cobaan dulu maya warga. Yat bemurian nenggi. Mandeli ke budaya Lombok. Ya Allah. Wah, keng bara amun langan WA niki ya kecutan suaren panila pegan dek napen dek milih ngangkat. Oh, elek langan HP. Aran den ye rezeki mohane apa-apa muni. Kena mangromon masih nani ngendem tau tulak kapan. Nah eta. Ah, lagu sambe milik panila pegas. Etos. Apa judul lah no? Ha kena amak bahar no. Alpa ba, alpa 5 judulan. Alpa 05. Aran penyanyi aran tie bade en ye. Eh kesusahan ngengat. Ah, ane kan ye judulan no, lagu sebut tuh. Centong kupin doang bade. Mau mau judulan. Coba rek boyan le YouTube nggih mon diet jackpot ra mon ndek adik ndek pen. Nggih sila. Heeh. Mustamin Alfali. Hmm.

0: Satu tu waktu nggih, mudah-mudahan ya kenal lagu niki Mbak Panila Pega sewargi nggih Mustamin Alpa 05 ya. Assalamualaikum minatakr Pak Surya ya wah niki nggih. Sampun betengari ndek man men betengari jak nggih. Arak baru batur tanja ak lalu bebak senteh ngenen. Masih haru nih man bebuka bakso bucun dayen Masjid Agung nggih. Yang pamit menunjuk warga yat nempes ele MBL nggih baret lanjutan Malik juk pesona Mandalika tetap terus li balu-balu pas Mandalika FM Radio Lombok pamit menunjuk MBL warga tunas sampuro menaratur sa salah nggih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabe walar semeton.
1: Sesaat dengan Morning Brief, Kompas.com, Mandalika.
2: KPK didesak ambil alih kasus Febri Adriansyah, penggeledahan rumah milik Bupati Sukoharjo nonaktif Etik Suryani, hingga ketegangan baru di Selat Hormuz. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Kamis 16 Juli 2026. Berita pertama, sejumlah desakan bermunculan agar tiga kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak ditangani oleh Kejaksaan Agung, melainkan dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiga kasus tersebut adalah kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan batubara pembangkit listrik tenaga uap, kasus PT Asabri, dan kasus PT Krakatau Steel. Beberapa elemen masyarakat mulai vokal menyuarakan hal ini, termasuk mahasiswa dan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD. KPK sendiri mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut, karena perkara ini sendiri masih diproses oleh Kejaksaan Agung. Penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri memasuki tahap verifikasi barang bukti sebelum seluruh penanganan perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tahapan tersebut ditandai dengan kedatangan perwakilan Federal Bureau of Investigation atau FBI dan The United States Secret Service dari Amerika Serikat ke Polda Metro Jaya untuk memeriksa barang bukti berupa valuta asing yang disita dalam perkara tersebut. Setelah sekitar satu jam berada di dalam gedung, rombongan FBI dan Secret Service meninggalkan Polda Metro Jaya tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Berikutnya, KPK menggeledah sedikitnya dua rumah yang berkaitan dengan keluarga Bupati Sukoharjo nonaktif Etik Suryani dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara. Kedua rumah tersebut berada di lokasi berbeda, yakni Kampung Jagalan, Kota Solo, serta Dusun Bulu di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Penggeledahan berlangsung malam hari dan sempat menarik perhatian warga. Sebelumnya, KPK menetapkan Etik Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana mengenakan biaya 20% terhadap seluruh kargo yang melintasi Selat Hormuz. Sebagai gantinya, Washington akan menjalin kesepakatan perdagangan dan investasi dengan negara-negara Teluk. Meski kebijakan pungutan dibatalkan, harga minyak dunia tetap menguat. Hal ini karena pelaku pasar masih mencermati meningkatnya ketegangan militer di kawasan Teluk yang berpotensi mengganggu pasokan energi global. Meski membatalkan pungutan atas kapal yang melintasi Selat Hormuz, Trump memastikan blokade laut terhadap Iran tetap dilanjutkan. Masih dari konflik Selat Hormuz, Iran mengatakan bahwa nota kesepahaman dengan Amerika Serikat tidak lagi berlaku. Karena itu, Iran kini tidak wajib mematuhi kesepakatan tersebut. Pernyataan ini muncul setelah kedua negara saling berbalas serangan, menandai ketegangan baru setelah gencatan senjata. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan akan mempertahankan setiap jengkal wilayahnya, menyusul komentar Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengiklaim telah merebut sebagian besar kemampuan militer Iran. Selanjutnya, fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 mendapat perhatian sejumlah kalangan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap peta layanan pendidikan dasar nasional. Puan meminta pemerintah tidak menggunakan satu solusi saja untuk menyelesaikan seluruh masalah yang ada, melainkan dengan pendekatan sesuai kriteria setiap daerah. Berita terakhir, Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia meningkat pada Mei 2026. Demikian juga dari sisi pertumbuhannya sedikit lebih tinggi dari bulan sebelumnya. BI mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 sebesar 444,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 8.043,64 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 439,8 miliar dolar Amerika Serikat. Walaupun meningkat, BI menilai bahwa posisi utang luar negeri Indonesia tetap terjaga. Tanpa hoax, tanpa disrupsi, hanya konsumsi berita dari sumber terpercaya agar informasi yang kamu dapat bisa membuka wawasan yang benar terhadap dunia. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

Radio Mandalika 88 FM. This

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika. Kami tak berbeda.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

Baiklah warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Yuk kita lanjut kembali warga, info-info menarik di Pesona Mandalika kita hadirkan kembali untuk Kamis hari ini. Ada update dari antaranews.com, info terbaru seleb Bollywood, dan juga info-info dari dunia kesehatan warga di sini di Pesona Mandalika.

0: Join the Dil Leher family. Please subscribe.
1: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandi bakat si dende.
2: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
3: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
4: Bisa bantu saya nggak?
5: Kenapa saya?
4: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
6: Selamat malam, saya Sena.
4: Kamu tuh ngapain sih?
5: Mungkin ini yang namanya jodoh.
7: Itu pacar, Mbak.
4: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
3: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Andy,
1: nah piara tua,
0: aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan juga apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
4: Ayo beriklan di radio.

dari soundtrack film Ha Mene Bi Piar Kiai, masih di Pesona Mandalika untuk siang hari ini. Kita ke update antaranews.com. Warga kali ini dari Jakarta. Informasinya, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mendorong penguatan BPJS Kesehatan melalui berbagai dukungan sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045 dalam rangka HUT ke-58 BPJS Kesehatan. Dudung yang memberikan pidato kunci pada acara sarasehan HUT ke-58 BPJS Kesehatan di Jakarta mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Menurut dia, penguatan BPJS Kesehatan telah menjadi program prioritas nasional yang tercantum dalam visi dan misi Presiden sekaligus bagian dari implementasi Asta Cita keempat. Dudung mengapresiasi capaian BPJS Kesehatan yang telah memberikan perlindungan kepada lebih dari 285 juta jiwa atau hampir seluruh penduduk Indonesia. Selain itu, layanan JKN juga terus diperluas hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta daerah belum tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat atau DPTFK. Dia menyebut perluasan layanan ini dilakukan melalui kerjasama rumah sakit apung, pengiriman dokter dan tenaga medis, serta penyediaan virtual office layanan peserta atau Viola dalam program Lanuri yang telah menjangkau 3.839 desa. Kepala Staf Kepresidenan juga mengapresiasi sejumlah inovasi BPJS Kesehatan yang mendukung program prioritas pemerintah, antara lain optimalisasi aplikasi P-Care untuk program makan bergizi gratis atau MBG, program siswa sehat sekolah rakyat, pengembangan desa sehat JKN beserta koperasi desa merah putih, serta program prioritas muda untuk menekan risiko penyakit kronis pada peserta berusia di bawah 45 tahun. Meski demikian, Dudung mengingatkan masih terdapat tantangan yang harus dihadapi bersama, mulai dari keberlanjutan dana jaminan sosial atau DJS kesehatan, tingkat kepatuhan peserta, hingga komitmen fasilitas kesehatan dalam menjalankan program JKN. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan rasio klaim program JKN saat ini telah mencapai 108%, sehingga mencerminkan tingginya beban pembiayaan kesehatan yang ditanggung lembaga tersebut. BPJS Kesehatan menurut Prihati telah menyiapkan strategi untuk meningkatkan kepesertaan, memperkuat pendanaan, serta mempercepat transformasi layanan berbasis digital. Upaya ini mencakup integrasi kepesertaan JKN dengan layanan publik lain dan pengembangan layanan non-tatap muka agar akses masyarakat semakin mudah. Dan informasi ini, warga, kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan siang ini.

masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Sudah ada Ina Nabib nih lek kula kagi ya. Pekelam teh Nabib. Rapat-rapat bendungan jek tetapan badek kelampa. Ya Ina Nabib ya. Ara rune cenggondok teh julun bale MT Nabib. Cenggondok apa ara hasekean mau tekel mai tekelak genjer nggih mau dek salah. Katanya kalau genjer ditumis itu enak loh warga ya. Apalagi masaknya itu di akhir-akhir bulan, kantong lagi tipis ya. Itu tambah enak kayaknya ya. Ditambah mood belum gajian soalnya warga.

Ziva, Wulan, Ele, Gerunung ya. Okay. Mama Anzida, Lendang Gendis, Endah, selamat siang aja ya. Kalau Mama Anziva request lagu yang Arijit Singh yang Janam Janam, soundtrack film Dilwale ya maksudnya ya. Oh iya, kemarin siang saya lihat Kak Hana tapi malu mau disapa. Ya sudah, kita nekuni emang dengan malu jawar dia ya. Berarti kita tidak menyambung silaturahim ya. Gak dapat pahala kita jumpa tapi tidak disapa ya. Nah ini warga ya, berikut ada tips sehat dari dokter herbal. Beberapa minuman yang sebaiknya dihindari untuk perut biar tidak terlalu buncit ya. Apa saja minuman ini warga? Yang pertama adalah boba dan milk tea warga ya, karena ini bisa menyumbang ratusan kalori tanpa membuat kenyang lama, tinggi gula ya. Kemudian kopi susu manis ya. Nah, sekarang banyak tuh kopi susu manis yang dijajakan yang pokoknya banyak banget deh yang jualan itu abang-abang gagah ya. Jangan terlalu banyak warga ya. Karena banyak orang yang mengira kopinya yang bermasalah padahal yang paling besar menyumbang kalori biasanya adalah gulanya, sirup dan creamernya karena ada susunya kan di situ ya. Selanjutnya ingat-ingat minuman berenergi warga ya. Jadi kalau memang diperlukan saat aktivitas berat mungkin masih ada manfaatnya, tapi kalau hanya jadi minuman kegemaran sehari-hari kandungan gulanya bisa cukup tinggi gitu. Selanjutnya adalah teh manis kemasan. Ingat yang kemasan ya. Terlihat ringan, enak juga warga ya, tapi satu botol bisa mengandung gula yang cukup banyak. Kalau diminum rutin, asupan gula harian jadi mudah berlebihan. Ini buat anak-anak kita juga berlaku ya warga ya, biarin dah nangis ya. Kalau setiap hari minumnya nggak pernah minum air putih, karena bukan orang dewasa saja yang kena penyakit gula darah warga ya, atau diabetes, tapi anak-anak usia balita pun bayi bisa, balita ya juga bisa kalau minumannya setiap hari adalah minuman kemasan warga.

Selanjutnya adalah jus buah kemasan warga Enggi. Ini juga dihindari biar perut bisa bersahabat ya. Lihat saklawan mau berfoto maraunin si pak. Kelelah tahan tian, kelelah tahan embuk. Biar kelihatan langsing ya. Selanjutnya jus buah kemasan. Jadi banyak produk mengandung gula tambahan dan seratnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan buah utuh karena udah dikemas ya. Selanjutnya adalah minuman bersoda. Mengandung banyak gula dengan rasa kenyang yang minim karbonasinya juga dapat membuat sebagian orang merasa perut jadi lebih kembung ya. Selanjutnya adalah yogurt drink rasa buah. Ini juga banyak nih. Yogurt memang baik warga, tetapi pilih yang plain atau rendah gula. Versi yang manis seringkali mengandung gula tambahan cukup tinggi ya. Kemudian minuman isotonik juga jangan setiap hari ya. Lebih cocok dikonsumsi setelah olahraga berat atau aktivitas yang membuat banyak kehilangan cairan. Dan untuk aktivitas biasa-biasa, air putih lah paling sejuk, paling baik ya. Dan selanjutnya adalah alkohol. Kalau yang ini mah udah jelas-jelas ya. Kemudian minuman zero sugar atau diet ya. Tidak selalu membuat berat badan naik, namun jika dikonsumsi berlebihan pada sebagian orang bisa mempertahankan kebiasaan menyukai rasa manis sehingga lebih sulit mengontrol pola makan. Pilihan yang paling tepat dan paling baik adalah kalau bisa ya air putih lah paling top warga Enggi. Air putih, teh tanpa gula, kopi hitam tanpa gula jika tidak ada kontraindikasi warga Enggi. Jadi itu dia solusinya. Oke, sudah kita hadirkan warga Enggi beberapa jenis minum-minuman yang bisa di keep ya, tidak terlalu sering dikonsumsi agar perut bisa berkompromi dengan saat kita berselfie atau berfoto ria biar nggak nahan nafas ya.

Baiklah, kita ke pilihan lagunya Ina Abib yang sudah di request paling julun baru warga dari soundtrack film Kushi yang ini. Ingat doang ilik pedare Bunda Rupiah isi lagu ni wargi enggi. Karena saban request, ya girang request lagu Jia Mene Jia ya, Udit Narayan bersama Alka Yaknik dari soundtrack film Kushi. Untuk hari ini kita hadirkan saja.

0: Baralai teraus lonta guntu teke apa? Haha, ya prehuni bekono sebenar lontar guntur teker kereng londong atau sarung lontar salainu kebaruan nani si guntur teker olondo osaruno manik dengan saru sarung ini dengan waduh kamu lu erau kamu jadi saru satu paran-aran guntu tekerno iya lontar marasalai iya wah kan capal lah biarna kadu-kadu lontar guntu tekerno ama ece hehehe gampang. Pertama, bom kadu ibadah. Kedua, membe melayu begawe penampilan. Ndek nak kolor tetap baru solah. Pokoknya apa-apa jam kadu saran lontar guntur teker sarung sak lain daripada lain. Ingatan deh, lontar guntur teker. Coba bimbo. Ede lontar guntur teker. Aha, iya wah.
1: Biar hidup berkualitas. Kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.

0: Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

Baiklah, kita sudah di akhir-akhir menit nih Pesona Mandalika ya. Buat yang belakangan masuk lagunya baru request sekarang, enggak bisa, udah full bosangnya Hana ya. Request lagu Caya Caya, Caya Caya. Salam pendengar setia dari Jane Priye. Air Fabu, aran akun dan warga nih. Nama dan alamatnya tidak lengkap. Ini mau nama hadiah nih burung anak kiriman warga nggih, karena nama tidak ada, alamatnya juga tidak lengkap ya.

Berita Amir Khan yang menyiapkan rumah mewah untuk istri baru dan keluarganya. Sekarang kita kemana nih kira-kira ya? Rumahnya siapa? Rumahnya Shahrukh Khan yuk warga ya. Soalnya katanya ada renovasi nih warga.

Syahrukh warga mendapat kelegaan hukum setelah Mahkamah Agung India menolak gugatan yang menentang izin Coastal Regulation Zone atau CRZ terkait renovasi kediamannya yang ikonik Manat di Mumbai. Dengan putusan tersebut, rencana penambahan 2 lantai pada bangunan tersebut kini dapat dilanjutkan. Wow. Menambah lantai nih warga rumahnya Syahrukh ya. Mahkamah Agung memutuskan untuk tidak mengganggu putusan sebelumnya dari National Green Tribunal atau NGT yang telah menyatakan bahwa izin yang diberikan kepada proyek renovasi Manat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, seluruh proses pembangunan dapat diteruskan sesuai perizinan yang telah disetujui. Dalam persidangan, pengadilan juga menegaskan bahwa keputusan tersebut murni didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan hukum dan bukan karena status Syahrukh Khan sebagai seorang selebritas. Putusan ini sekaligus mengakhiri salah satu hambatan hukum yang sempat mengiringi proyek renovasi rumah mewah sang aktor. Kalau mau nambah bangunan rumah ke tingkat selanjutnya itu harus ada izinnya ya. Itu di India, nggak tahu kalau di Konoha di Indonesia ya. Udah di mana-mana kita warga ya disuguhin, direcokin otak kita kan sebut Indonesia. Tetap kita cinta Indonesia ya. Okay, sekedar tahu saja warga, renovasi rumah lanjut rumah Syahrukh jadi 2 lantai di atasnya lagi udah dapat izin ya.

Oke, film comebacknya Shah Rukh dan Anjali ya, Rahul dan Anjali di film ini, tapi sayang tidak sukses ya. Hana pamit saja warga di Pesona Mandalika hari ini karena waktu udah 12.05 ya, waktunya pamit mundur, waktunya istirahat siang, mau makan siang, ya udah lanjut aja warga ya. Tetap terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Mujhe maafkar kalau ada salah-salah katanggi dari Hana Sari. Hana pamit saja langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste. Yeah.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, potensi alam dan produk lokal Desa Lantan, Kecamatan Batu Kliang Utara terus didorong agar dikenal lebih luas melalui pemanfaatan media sosial dan pemasaran digital. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi pengembangan potensi alam desa dan pelatihan pemasaran digital melalui media sosial yang digelar di Aula Desa Lantan kemarin. Kegiatan yang diselenggarakan mahasiswa KKN Universitas Mataram 2026 ini dihadiri Kepala Desa Lantan Erwandi SPD, Kabid PIKP Diskominfo Lombok Tengah Haji Iswandi Hairi Ramen SIP Mhan, Muhammad Nur Arif mewakili Dinas Lingkungan Hidup serta pelaku UMKM dan pemuda Desa Lantan. Kepala Desa Lantan Erwandi mengatakan desanya memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata. Lantan dikenal sebagai penghasil durian, kakao serta berbagai hasil perkebunan lainnya. Selain itu Desa Lantan memiliki sekitar 24 air terjun dengan kawasan wisata Kokoh Lenek di sebelah barat dan Kokoh Babak di sebelah timur. Pada Juli 2026, kunjungan wisatawan ke Desa Lantan disebut hampir mencapai 1.000 orang. Karena itu, masyarakat diminta menjaga keamanan, kebersihan, dan keramahan agar wisatawan merasa nyaman berkunjung. Di sektor UMKM, produk lokal Lantan dinilai masih banyak dipasarkan secara lokal dan belum menjangkau pasar yang lebih luas melalui platform seperti Sofi dan TikTok. Kabid PIKP Diskominfo Lombok Tengah Haji Iswandi Hairi Ramen menekankan pentingnya personal branding dan strategi konten dalam pemasaran digital. Ia mengenalkan konsep 3-1-1, yakni 3 konten edukasi, 1 konten membangun hubungan dengan audiens, dan 1 konten promosi. Pelaku usaha juga diminta memahami target pasar produknya agar konten promosi lebih tepat sasaran dan mampu memanfaatkan algoritma media sosial secara optimal. Melalui pelatihan tersebut, potensi wisata dan produk UMKM Desa Lantan diharapkan semakin dikenal dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok. Mandalika FM, Radio Lombok. Hey.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Radio Mandalika 88 FM.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Chair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Chair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Chair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

Rasulullah pernah meminta pendapat kepada dua sahabat utamanya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, tentang tawanan perang Badar. Abu Bakar mengusulkan agar mereka membayar tebusan atas diri mereka. Yang demikian dapat menambah kekuatan untuk menghadapi peperangan. Umar tidak sependapat dengan Abu Bakar. Beliau mengusulkan agar mereka dipancung lehernya. Rasulullah memuji pendapat Umar, tetapi lebih cenderung untuk menerima pendapat Abu Bakar. Perbedaan pendapat ternyata juga terjadi di zaman Rasul. Namun hal itu tidak menimbulkan perpecahan, melainkan meningkatkan wawasan yang bermanfaat. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perbedaan yang terjadi pada umatku adalah

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman John.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal, yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo, dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotik atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75707684.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seishin Tourist Peaks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kuta Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kuta Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kuta Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: To your favorite station 88 Bus Mandalika FM Radio.

0: terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tex.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Bursa Musik Kita.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April. Setiap hari, saksikan Turun Ranjang mulai 7 April. Setiap hari, jam 8:30 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
3: 88 Mandalika FM, Radio Lombok.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, nggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa musik kita.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih. Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: pada alus malik warna betah.
1: Apa gerumunan anda tua?
0: Saku tawang harap manusia lemu dinyitip aku ngeraus ngerunya mesa-mesa. Nih pone, aku nih ku beli kereng caplon tar mule alus malik anda kuat anda. Coba langan-langan lain ku tawang yang ini sarung caplon tar sino. Wah ku beli ya, aku kane ku tawang ha. Gama ina piran-piran pe beli kereng. Ndak lupa merek sarung caplon tar. Caplon tar mule na bagus. Gama ina saku tawang kane ku tawang saara lontar no sarung caplon tar no. Ku menjojak ya ke angku ku begawe ya. Ku lalu roh ya ke angku saaran sarung caplon tar. Sekali ya anda pada lupa polo rentenku sarung caplon tar. Ndak pe keliru gin beli ya saaran sarung caplon tar.
2: Bursa musik kita.

0: Sesaat lagi warga akan mengikuti
1: Warta Parlemen.
0: Acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
1: Warta Parlemen.
0: Warga Mandalika, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar rapat paripurna pada Selasa 14 Juli 2026 di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, Haji Lalu Ramdan S.Ag. dan dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. Haji Muhammad Nursyah S.Sos M.Si, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Porkopimda, para anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, serta tamu undangan lainnya. Agenda rapat paripurna kali ini adalah penyampaian penjelasan kepala daerah terhadap rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2027. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Haji Lalu Ramdan menyampaikan bahwa pembahasan rancangan KUA PPAS merupakan tahapan strategis dalam proses penyusunan APBD. Dokumen tersebut menjadi pedoman awal dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2027. Selanjutnya, penjelasan kepala daerah disampaikan oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. Haji Muhammad Nursyah S.Sos M.Si. Dalam pemaparannya, Wakil Bupati menjelaskan bahwa penyusunan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2027 mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Wakil Bupati juga menegaskan bahwa penyusunan APBD tahun anggaran 2027 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui penyampaian rancangan KUA PPAS tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif sehingga menghasilkan kesepakatan yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah. Baru saja warga mengikuti acara ini kerjasama Radio Mandalika FM Lombok dan Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Kuya.

0: panjang panggel panggel ngeri ida pekane pak ni ya.
1: Ah, mulah mak kenyi milim torah biuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bai. Lah si mai ida penani japa anget mau lontah bai ida. Napa jadi si mora hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lalu peneda mau kau nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cia pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Bau jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on stekako isi berangkak atau serangga. Bau untuk campur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles. Bau untuk tumbas lek selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bima, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 baluk sekek 75 707.

0: Assalamualaikum, Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat. Ada apa, Mat?
2: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Bursa Dedeng Goyang.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Hah? Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
5: Bursa Dedeng Goyang.

0: Oke, baik warga Mandalika, ada Bunda Elvi Sukaisih 7 sumur di Dendang Goyang Mandalika ya. Dan selamat sore warga Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah ketemu lagi di Mandalika sore. Lanjut Dendang Goyang ya untuk hari ini, Kamis 16 Juli 2026, sampai jam 4 sore nanti. Tentunya lanjut juga dengan lagu-lagu dangdut dan juga Bollywood.
1: Lalu ngaruh tengah bangkat bawah gunung.
2: Zamanane melente aru det praktis, marak misal begawean sak kasap.
3: Idah angkam seringes bae.
2: Aruh kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten neara efek sak lain. Sengak, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top cek.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
5: Bursa Dendeng Goyang.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Pengumuman.
5: Delapan pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini, Kamis 16 Juli 2026, telah memanggil Abdul Qadir Jailani bin Suparman, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di Dusun Tatu, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Aminah binti Adab sebagai penggugat melawan Abdul Qadir Jailani bin Suparman sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA, bertempat di Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Eni Sumarni SH.
6: Bursa dedeng kuya.

Oke, lagunya spesial untuk Anda, warga Mandalika pecinta lagu-lagu Bollywood ya. Kita hadirkan di Dendang Goyang Mandalika. Yang ingin request juga masih bisa warga Mandalika ya, sampai jam 4 sore nanti SMS WhatsApp boleh di 081-757-07684 ya. Baik warga Mandalika, terima kasih yang masih setia bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Yang baru gabung juga selamat bergabung di Mandalika FM Radio Lombok ya, untuk Dendang Goyang Mandalika. Selain lagu-lagu, pastinya warga kita juga hadirkan informasi terup to date hanya di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Untuk itu tetap setia di sini saja ya. Dan yang satu ini warga duetnya Lesti bersama Nasar, Udang di Balik Batu.

Kolaborasi tiga penyanyi papan atas Indonesia, Lesti Nasar dan juga Ungu Warga dalam lagu Udang di Balik Batu ya. Dan baik warga, informasi kembali kami hadirkan yang kami kutip dari antaranews.com. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan progres pembangunan jalan multi-years telah mencapai 80% dari target selesai pada November 2026. Progres jalan multi-years 80% target tuntas November 2026 menurut Kepala Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Lombok Timur Apriandi Lombok Timur pada Kamis. Ia juga menyelesaikan proyek infrastruktur jalan multi-years tersebut terus dikerjakan dan dari progres pekerjaan sudah melampaui target rencana. Ia menargetkan seluruh paket multi-years tuntas pada November 2026, sementara untuk pekerjaan aspal ditargetkan selesai lebih cepat, yakni pada bulan Agustus 2026. Ia mengatakan proyek peningkatan infrastruktur jalan tersebut menyasar 20 kecamatan di Lombok Timur, kecuali kecamatan Sembalun. Total ada sekitar 63 ruas jalan yang dikerjakan dengan sistem lapen dengan anggaran mencapai Rp250 miliar. Meski demikian, kebutuhan jalan mantap di Lombok Timur masih sangat besar karena panjang jalan kabupaten mencapai 1.200 km dan untuk memantapkan seluruhnya dibutuhkan anggaran cukup besar, capai triliunan. Terkait perbaikan jalan desa yang belum tersentuh, PUPR Lombok Timur mengaku masih menunggu alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Bursa Dedeng Kuya.

Rasulullah pernah meminta pendapat kepada dua sahabat utamanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, tentang tawanan perang Badar.

melainkan meningkatkan wawasan yang bermanfaat. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perbedaan yang terjadi pada umatku

0: sayan kembing, sayan sayan bajang berue, mama gewar, malaruan bajang beru beli si gitam.
1: Hahaha, mulai nak nyandang. Aku awak penyampe ya. Apa-apa si kawih mulai nak sosok, mulai nak jeneng.
0: Ankeleng kereng apa tiri sim kawih ama gewal ulik lae jangkenani de nuah berubah ruen.
1: Hahaha, deman kaya deman kembim sal bungul gadi. Kering sama kawih niak arang, kering sarung cap lontar. Bungul, musai-sai kawih sarung cap lontar niak, bilang jelu warna ndik nak berubah-ubah. Ndik niak luntur-luntur, ada menaun. Eto, sak solah lalu setekena arang sarung cap lontar eto. Mulin jati sarung cap lontar eto.
0: Macam corak motif arak doang. Apa-apa jam bojak kabera. Sampunan salah pilih, salah beli. Iling-iling cap lontar, cap lontar. Mula nak sosok cap lontar itu.
2: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
3: Ayo beriklan di radio.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: Mandalika. Jirayut mengakhiri kebersamaan kita untuk Dendang Goyang Mandalika. Dan kita lanjut Mandalika sore. Ketemu di Zona Kolam Muda Mandalika sesaat lagi. The best music and information.
1: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
2: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID bagi 88 SMP negeri se-Kabupaten Lombok Tengah kemarin. Kegiatan yang berlangsung di ballroom lantai 5 gedung B kantor Bupati Lombok Tengah dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah Haji Muhammad Nursiah SOS MSI, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB Sansuri SPT MMC Med, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Dr. Andus Haji Leluherdan MSI, Kepala Bidang PIKP Diskominfo, serta para Kepala SMP Negeri se-Lombok Tengah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Haji Leluherdan mengatakan pembentukan dan penguatan PPID sekolah merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut dia, sekolah sebagai badan publik memiliki kewajiban memberikan layanan informasi secara terbuka dan akuntabel kepada masyarakat. Pengelola administrasi PPID sekolah juga dinilai sebaiknya berasal dari unsur sekretariat atau tata usaha yang ditunjuk langsung oleh kepala sekolah. Wakil Bupati Lombok Tengah Haji Muhammad Nursiah menilai BIMTEK tersebut penting untuk meningkatkan pemahaman sekolah dalam mengelola dan memberikan layanan informasi publik. Ia meminta pengelola PPID sekolah cermat memilah informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat dan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB Sansuri mengatakan sengketa informasi di lingkungan sekolah masih berkaitan dengan permintaan sejumlah dokumen, mulai dari dokumen anggaran, kontrak proyek pembangunan, hingga proses penerimaan peserta didik baru. Ia menegaskan sekolah sebagai badan publik berkewajiban menyediakan layanan informasi, termasuk memanfaatkan media digital dan website resmi sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Melalui BIMTEK tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mendorong 88 SMP negeri memperkuat tata kelola PPID. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan sekolah agar semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Baik, 88 PS Mandalika FM Radio Lombok. Lanjut warga Mandalika sore. Kali ini Aurel hadir di zona Kolong Muda Mandalika. Kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia menemani aktivitas sore warga sampai tuntas di jam 6 sore nanti.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
0: Nah diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko warsa rapet. Madu Rocky, madune tipa pelinggis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

Aku kangen, aku rindu dari miliknya Alexa Kay ya. Dan lewat lagu ini Alexa Kay menghadirkan kisah tentang kerinduan yang mendalam kepada seseorang. Maybe Anda juga warga bisa jadi ya. Baik warga Mandalika, semoga dengan kehadiran 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok bisa menjadi penyemangat tersendiri, bisa jadi teman dikala butuh semangat ya. Lagi di tengah cuaca terik matahari ditambah aktivitas di lapangan, wah lengkap ya. Baik warga Mandalika, seperti biasa yang ingin gabung bersama Aurel di Zona Kolom Muda Mandalika bisa melalui 08 salah Aurel mau ini ya, ini tadi salah kepencet jadinya di 08175707684 ya. Baiklah, selamat sore dulu buat warga Mandalika yang baru gabung di sini. Barengan kita di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Di awal tadi udah ada yang kerang-kering ya. Oke, jadi kalau saatnya telepon boleh ikutan telepon warga ya. Apalagi kalau di saat lagu keputar itu nggak bakal diangkat ya. SMS WhatsApp boleh di 08175707684 warga.

Oke, baiklah kalau gitu warga Mandalika yang pastinya tetap setia bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Yang satu ini ada duetnya si Tata Janeta bersama Once Mekel di lagu Disempurnakan Cinta.

0: pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sa'ende bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Radio Mandalika 88 FM.

0: dan sister yang saat ini warga Mandalika dengan satu kata yang dibenci ya, selingkuh. Perselingkuhan memang menjadi salah satu ujian terberat ya dalam sebuah hubungan. Jadi ketika seseorang ketahuan selingkuh nih, hal pertama yang perlu dilakukan adalah berani dong ya mengakui kesalahan, meminta maaf dengan tulus, dan menghargai perasaan pasangan yang telah terluka gitu ya. Karena kepercayaan yang rusak itu memang gak mudah dipulihkan ya. Tapi dengan kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen untuk berubah, yang pasti setiap orang tetap memiliki kesempatan ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke lah kalau gitu, boleh deh untuk warga yang pengen gabung sore hari ini ya di Zona Kolam Muda lewat jalur telepon di 081 757 07 6864. Jangan lupa ya kata kunci Mandalika FM Radio Lombok. Halo Zona Kolam Muda,
1: Mandalika FM Radio Lombok.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Aduh dek ketuhan gak kena. Oke, okay, yeah, baik sila Pak Jri di Mangkung.
1: Lagu menambah.
0: Lagunya siapa ini ya?
1: Lagu dari Wali.
0: Yang mana?
1: Iya. Kenapa kabar anak? Cari jodoh.
0: Cari jodoh, baik. Kan ada yeah tuh jodohnya, mau cari lagi bang.
1: Iya, mau nambah.
0: Ya Allah.
1: Kayak yang terlompat di mana?
0: Tinggi, sila. Kokam tau adil, baik.
1: Anda je, gara-gara waktu yang segini. Ada pasal di sini, Maria, Mamanto, Mangaris, Mamedon, Mamison, Mangazarin, Mamisayuti, Mami, Jangrana, ada Mami Alvin, Mami Jamiludin, Sarah. Bunda Isa, kita hajar, sini nanti. Besara Maya, Aulia. Besara Inan Hil, Inan Bintang, Inan Sabri, Inan Nuri, Inan apa-apa anon.
0: Oke.
1: Tolong papa, bersahabat anon, telepon. Tiga nomor, rezeki hamil, hak anon.
0: Amin, amin.
1: Semua keluarga besar ya Mandalika dan kata sehat tetap kita nomor adilo rezeki hanya hakam. Terima kasih. Selamat sore dan selamat bertugas. Tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk Fajri yang ada di Mangkung di Zona Kolam Muda Mandalika. Wali ditunggu. Halo Zona Kolam Muda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan, dengar dengan apa lah yang beling game ini? Kata kuncin, dulu ada sepengidap penyilat.
2: Angin, apa pesawat ini?
0: Mandalika FM, Radio Lombok. Mandalika FM Radio Lombok.
2: Mandalika Radio Lombok.
0: Aneto. Haru ada anak gua ke pender. Nggih. Pak Wi ini kan nggih.
2: Ya. Anu ini lihat pot nih.
0: Ya kan kemarin sudah. Angka kemarin kan sudah kalau enggak salah yang dari Lotim itu kan.
2: Majid.
0: Oh Majid. Para Nadib Majid orang sia. Kan Wi tamu pelinggi ya Allah. Nggih, Majid tinggi.
2: Nih, lagu di mana?
0: Lagunya apa nih?
2: Lagu Raja.
0: Raja yang mana?
2: Yakin.
0: Yakin.
2: Yakin tahu dirimu.
0: Hai, selah. Hui.
2: Aku bercanda kok, Mbak.
0: Oke, siap, siap, siap. Ya, biar kita awet muda. Halo?
2: Baru tangan, no?
0: Ada Fajri.
2: Oh, salam kenal ya.
0: Oke.
2: Dari Mama Ajit.
0: Iya, Majid tempe dulu nih, Majid lawak apa Majid lagi?
2: Iya, ini paling jauh cuma buat motor, saya sekedih dulu lah.
0: Iya, boleh, boleh.
2: Tunggu dari satu orang, batu-batu sambil ikutan deh, anu deh.
0: Angka.
2: Jadi kayak
0: kejaran, pelaku hanya. Ada yang punya teman terdekat ni ya. Anggi, ada kata ikutan.
2: Angka ini, tetap mereka lagi dari Tuhan, dari batu, dari catat dari buku.
0: Nah, lemah aja catat, tinggi, dan tahu akan dua otak doang.
2: Anggi,
0: catat mau tempel di tembok.
2: Anggi,
0: aneh enggak Nika?
2: Ya.
0: Enggak Nika?
2: Anggi.
0: Sila menuju andek ka seduham kupi kana ka.
2: Oh, angka andek tidane. Mama sing lur iki.
0: Ya,
2: aduh, mama andek jalan lagi mulai gini.
0: Iya, siap.
2: Iya, terus selamat bertugas ini ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipe Majid yang ada di Lombok Timur ya, nanti ditunggu lagunya Raja yang Yakin. Selamat sore Tipe Inalintang juga ya yang di Benut Baok ya. Dewi Ratnasari sudah ngambil hadiah Unin Lejuluk nih kan. Yang belum mengambil hadiah untuk Tokso Bea Cukai per tanggal 25 Juni 2026 ya acara Toksonya. Kan ada pemenangnya 3 orang tuh. Ada Multazam. Multazam namanya ya, Multazam Marjan. Salah satu pemenang ya lewat TikTok. TikTok Mandalika, kemudian ada Dewi Ratnasari dari Benut Baok sudah ngambil. Kemudian ada Asrul di Lenek Lombok Timur, sila hadiahnya sudah anteng di studio Radio Mandalika. Bisa diambil di studio Radio Mandalika FM Lombok setiap hari kerja ya. Baiklah kalau gitu kita hadirkan Wali dulu yang ini Cari Jodoh.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: It's time to tune into your favorite station.
5: 88 Bass Mandalika FM Radio Lombok.

0: Raja hadir dengan lagunya Yakin ya. Spesial untuk yang sudah request juga warga di zona kolomu di Mandalika ya. Lagunya ini mengajak kita untuk tetap percaya gitu kan. Percaya pada apa real? Percaya pada perasaan dan memperjuangkan hubungan yang memang layak dipertahankan ya. Baik, terima kasih sudah tetap setia ya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, satu suara berjuta telinga. Jadi tetap bersama kami warga, karena masih banyak lagu-lagu enak lainnya yang siap menemani aktivitas sore warga ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.
1: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health, mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member, karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
2: Delapan Mandalika FM.

0: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin mahakarya sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggum sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, leg kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite kelas Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan mahakarya sak bedoem nike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
1: BHS, the art of craftsmanship.
2: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Radio Mandalika 88 FM.
4: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

Baik warga Mandalika, terima kasih kesetiaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan kita kembali hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Wakil Menteri Luar Negeri atau Wamenlu RI Armanata Nasir menegaskan bahwa Indonesia terus berupaya memfasilitasi terwujudnya dialog antara pihak-pihak berkonflik di Myanmar dalam kerangka konsensus 5 poin atau 5PC. Ia mengatakan Indonesia berkomitmen untuk terus berperan dalam memulihkan perdamaian dan mewujudkan rekonsiliasi di Myanmar yang dilanda perang saudara berkepanjangan. Komitmen tersebut telah ditunjukkan sejak Indonesia menjadi tuan rumah dari pertemuan pemimpin ASEAN di Jakarta pada April 2021 yang melahirkan konsensus 5 poin yang hingga kini menjadi dasar utama bagi ASEAN dalam mendorong perdamaian di Myanmar. Kemudian dalam pertemuan informal Menteri Luar Negeri atau Menlu se-ASEAN bersama Myanmar di Bangkok, Thailand pada minggu lalu, para Menlu kembali menegaskan tekad berpegang teguh kepada 5PC dan terus mengusahakan terwujudnya rekonsiliasi di Myanmar. Wamenlu RI turut menegaskan bahwa Indonesia senantiasa siap menjadi tuan rumah dialog perdamaian dan rekonsiliasi antara para pihak dalam perang saudara di Myanmar. Wamenlu RI turut menegaskan bahwa Indonesia senantiasa, maksud kami, kesiapan RI menjadi tuan rumah dialog Myanmar juga sempat disuarakan pada Selasa oleh Menlu RI Sugiono yang mengatakan bahwa Indonesia siap mengambil peran tersebut apabila diminta. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan Indonesia supaya rekonsiliasi antara pihak-pihak bertikai di negara tersebut dapat segera terwujud. Sugiono juga menegaskan bahwa 5PC tetap menjadi acuan utama ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di Myanmar dengan penekanan pada penghentian kekerasan, dialog inklusif, serta penyediaan bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa diskriminasi. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI. 88

baik warga Mandalika Groben, termasuk Laos juga ya. Dari menya wayang tak selamanya ya. Tak selamanya yang pastinya tidak ada yang benar-benar abadi gitu ya, termasuk dalam sebuah hubungan. Tak selamanya ini mengajak kita untuk belajar gitu ya, belajar menerima perubahan, mengikhlaskan perpisahan ya, dan tetap melangkah ke depan dengan harapan baru pasti dong ya. Gak pakai terpuruk ya. Baik ya, tetap semangat juga bersama 88 PAS Mandalika FM Radio Lombok. Sekitar kurang lebih 1 jam lagi Aurel menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia di zona kolam muda Mandalika ya. Informasi terupdate juga masih akan kita hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Jadi pastikan tetap setia di sini ya. Yang pengen request masih bisa warga di 08175707684 ya. Oke, baiklah. Kita tinggalkan wayang dulu tak selamanya. Yang satu ini ST12 Cinta Jangan Dinanti.

Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stock Share. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stock Share saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stock Share di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: ada daun layu ya. Nah, kemarin katanya panggil aja daun layu. Assalamualaikum, Real. Waalaikumsalam. Saya mau request lagunya Samson dong, yang kenangan terindah. Untuk Korelnya kebahagiaan, terima kasih dan sehat selalu ya, insyaallah, amin. Baiklah. Selamat sore untuk Bunda Cahaya juga, tetap sehat Bun ya, dan panjang umur, amin. Baik, yang ditungguin dari Lombok juga selamat sore, selamat beraktivitas. Penjahit Idola yang ada di Jana Pria juga selamat sore. Penjahit Sipa di Pengadaan juga gak ketinggalan, selamat sore. Apa kabar semuanya yang di Labi-Labi juga selamat sore, selamat beraktivitas ya. Tetap sehat bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Nah, ngomongin soal sehat, untuk yang punya masalah sama gula darah nih, harus segera dinormalkan kembali ya. Jangan sampai naik-naik dan naik, nanti komplikasi. Kalau udah komplikasi kan gawat, jadinya agak sulit untuk dinormalkan. Nah, untuk itu silakan bisa mencoba licin herbal warga untuk membantu warga menormalkan kembali kadar gula darahnya ya. Produknya bisa didapat di studio Radio Mandalika FM Lombok.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Pengumuman.
6: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
0: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan. Pada hari ini Kamis 16 Juli 2026 telah memanggil Mulyadi bin Lalu Abdul Ghani, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di lingkungan Wakandaye, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Rabiatul Adawiyah binti Sahdin sebagai penggugat melawan Mulyadi bin Lalu Abdul Ghani sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya Muhammad Atoilah. 88.

Hadir Samson dengan lagunya Kenangan Terindah, khususnya untuk yang sudah request lagu yang satu ini, warga di Mandalika sore untuk zona kolom muda Mandalika. Dan baik warga Mandalika, kami juga kembali hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memberikan atensi terhadap pemenuhan hak para santri yang menjadi korban dugaan pembakaran di salah satu pondok pesantren wilayah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Wakil Ketua LPSK Sri Nur Herwati melalui keterangan tertulis yang diterima di Mataram pada Kamis menyampaikan bahwa pemenuhan hak tersebut berkaitan dengan proses rehabilitasi hingga penghitungan restitusi korban yang masih usia anak. Dia menegaskan anak merupakan kelompok dalam situasi khusus yang memperoleh perlindungan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlakuan khusus diberikan agar korban dapat berpartisipasi dalam proses peradilan secara aman, bermartabat, dan setara. Menurut LPSK, dua santri yang menjadi korban dalam kasus ini masuk kategori situasi khusus dan adanya potensi ancaman atau tekanan. Nur Herwati turut mengajak seluruh masyarakat untuk berkolaborasi dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Dia mengatakan LPSK telah menunjuk tim untuk memberikan perlindungan darurat kepada para korban. Saat ini korban juga sedang menjalani asesmen medis sebagai dasar penentuan kebutuhan perlindungan dan pemulihan. Selain itu, LPSK terus mendorong percepatan implementasi dana abadi korban sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang agar layanan bagi korban dapat diberikan secara lebih cepat. Sementara itu, Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK Muhammad Ramdan menyampaikan pemenuhan hak restitusi korban kini sedang dalam proses telaah. Menurut LPSK, terdapat 4 korban yang harus mendapatkan hak restitusi atau ganti rugi secara terpisah atas peristiwa tersebut. Penghitungan ini mengacu pada PP nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban serta PP nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana. Komponen kerugian yang dihitung meliputi penderitaan fisik, biaya medis, kerugian psikologis, kehilangan harta benda atau penghasilan, biaya transportasi hingga pengeluaran lain yang timbul akibat tindak pidana. LPSK mengambil langkah ini atas tindak lanjut pengajuan permohonan perlindungan dari kuasa hukum korban yang datang bersama anggota Komisi 8 DPR RI Rieke Diah Pitaloka ke kantor LPSK pada Selasa. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Aduh, sangka me jeneng getir wa me ajok. Tangkong me bagus, malik kelondong me baru. Tumben ku gita me ne keduh. Motif apa ni si baru sini ruwana ne lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu. Ni aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino. Senga, ya halus, ya kuat. Duwe motif ne, apa-apa de motif de pete yara do. Neke teruna dedere toa kanak serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino no ade de tau mula nyandang no cap lontar sino waku pedasan ye teleku baru batur ngadu liwat aduh tekuseng ke ya mula ne kereng cap lontar sino to sarung cap lontar sino sepaling leku sengak kualitasnya ya solah malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalit tenda cap lontar, ndak me lupa lontar.
5: Baik warga Mandalika, terima kasih saya ucapkan atas kebersamaannya, atas kesetiaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Jangan lupa setelah ini masih ada si Rois, si Rahma Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin Amset. Pamit warga, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, dasar pilihan ketiga sesudah rupa dan harta menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan ke orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, Laisal fata mayakulu kana abi, walakinnal fata mayakuluha anadha. Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, inilah saya. Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya dah. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa, cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas, sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang, Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo sih belum apa-apa, lo baru kopra lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silahkan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik, dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai mini skirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Lalar nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. dalam kondisi normal? Tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama, akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah, bisakah kita? Sorry aja Tuhan, emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman, walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya, buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentera, 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fazfar bizatiddin taribat iadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere, istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempu di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama. Kalau dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya gak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja, cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Durian kalau udah dibuka kan kelihatan isinya. Emang udah begitu. Udah. Tapi kalau masih rapat, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan, gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju. Kalau dibungkus rapat di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut gak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka di jalanan, di obral, di pinggir jalan murahan, 1003 masih dicampur odol.
0: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika, dipersembahkan oleh BPKH Republik Indonesia.
1: Yang begitu sih biar gak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah enggak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha sarotka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak membosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang demek aja fotonya. Ini yang bikin suami gak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato pletar pletor, lu dagang rugi emang lu laki goblok.

0: dan semangat.
1: Melihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus ngelihat dasu pulang kantor, lihat suaminya istrinya dandan rapi, tumben lu membekasin apa? Membekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa, sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Iza ra'aitaha sarratka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu, dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini, senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang gak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayasjuda ila ghairiha, la amartul mas'ada la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat, paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan minta ridho, nangis segala macam. 3 hari habis lebaran beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. 1 minggu, 2 minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin." Apa kata si istri? "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa? Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana?" "Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya." Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa?" "Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang." Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa kata

0: katanya, dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, enggak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, "Bu, tolong ambilin uang di dompet." Dompetnya dibawa, "Bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya." Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang enggak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan supaya kalau diludahin orang ngikut. Tidak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari. Kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu tuh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan kalau memang seret, ah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung, lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan, itu saja. Jadi jangan gerusak, minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak bapak seutuhnya, soalnya buat saya ini nanti apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan, boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-marin gua udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol, sudah dipinang, diumbar. Lu mau kemana kaya dah, lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal, sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja warga mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro?
0: Tumben main kesini lagi.
1: Pelarian aja nih.
0: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
1: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
0: Emang pada sakit apaan mereka?
1: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
0: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
1: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
0: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
1: Dijamin nih khasiatnya.
0: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
1: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
0: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
1: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

Seorang ilmuwan bernama Ibnu Haizam mengembara ke berbagai pelosok negeri sambil menulis buku yang menjelaskan tentang rekayasa pengaliran Sungai Nil ke lahan pertanian di Mesir. Ketika memasuki negeri Syam, ia singgah di tempat salah seorang pejabat tinggi di wilayah itu. Mengetahui kedudukan Ibnu Haizam di kalangan ulama, pejabat itu memberi uang dalam jumlah banyak. Namun, Ibnu Haizam menolak pemberian uang itu sambil berkata, "Tuan, cukup bagiku kebutuhan hariku ini. Kelebihan dari kebutuhan makan hariku ini, jika aku pegang, berarti aku adalah bendaharawan Anda. Jika aku belanjakan, berarti aku adalah wakil Anda. Dan jika aku melakukan kedua hal ini, maka siapakah lagi yang akan menekuni ilmuku?"

0: Pengumuman.
1: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
3: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: To your favorite station 88 Pass Mandalika FM Radio.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: Radio Mandalika, 88 FM.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
1: Iya, Kak. Bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok 88.

0: Randy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah te. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Delapan delapan Bas, Mandalika FM, Radio Lombok.

Rasulullah pernah meminta pendapat kepada dua sahabat utamanya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, tentang tawanan perang Badar. Abu Bakar mengusulkan agar mereka membayar tebusan atas diri mereka. Yang demikian dapat menambah kekuatan untuk menghadapi peperangan. Umar tidak sependapat dengan Abu Bakar. Beliau mengusulkan agar mereka dipancung lehernya. Rasulullah memuji pendapat Umar, tetapi lebih cenderung untuk menerima pendapat Abu Bakar. Perbedaan pendapat ternyata juga terjadi di zaman Rasul. Namun hal itu tidak menimbulkan perpecahan, melainkan meningkatkan wawasan yang bermanfaat. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perbedaan yang terjadi pada umatku adalah

KPK didesak ambil alih kasus Febri Adriansyah, penggeledahan rumah milik Bupati Sukoharjo nonaktif Etik Suryani, hingga ketegangan baru di Selat Hormuz. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida. Inilah Morning Brief edisi Kamis 16 Juli 2026. Berita pertama, sejumlah desakan bermunculan agar tiga kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah tidak ditangani oleh Kejaksaan Agung, melainkan dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketiga kasus tersebut adalah kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan batubara pembangkit listrik tenaga uap, kasus PT Asabri, dan kasus PT Krakatau Steel. Beberapa elemen masyarakat mulai vokal menyuarakan hal ini, termasuk mahasiswa dan mantan Menko Polhukam, Mahfud MD. KPK sendiri mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut, karena perkara ini sendiri masih diproses oleh Kejaksaan Agung. Penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri memasuki tahap verifikasi barang bukti sebelum seluruh penanganan perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tahapan tersebut ditandai dengan kedatangan perwakilan Federal Bureau of Investigation atau FBI dan The United States Secret Service dari Amerika Serikat ke Polda Metro Jaya untuk memeriksa barang bukti berupa valuta asing yang disita dalam perkara tersebut. Setelah sekitar 1 jam berada di dalam gedung, rombongan FBI dan Secret Service meninggalkan Polda Metro Jaya tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Berikutnya, KPK menggeledah sedikitnya 2 rumah yang berkaitan dengan keluarga Bupati Sukoharjo nonaktif Etik Suryani dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara. Kedua rumah tersebut berada di lokasi berbeda, yakni Kampung Jagalan, Kota Solo, serta Dusun Bulu di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Penggeledahan berlangsung malam hari dan sempat menarik perhatian warga. Sebelumnya, KPK menetapkan Etik Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana mengenakan biaya 20% terhadap seluruh kargo yang melintasi Selat Hormuz. Sebagai gantinya, Washington akan menjalin kesepakatan perdagangan dan investasi dengan negara-negara teluk. Meski kebijakan pungutan dibatalkan, harga minyak dunia tetap menguat. Hal ini karena pelaku pasar masih mencermati meningkatnya ketegangan militer di kawasan Teluk yang berpotensi mengganggu pasokan energi global. Meski membatalkan pungutan atas kapal yang melintasi Selat Hormuz, Trump memastikan blokade laut terhadap Iran tetap dilanjutkan. Masih dari konflik Selat Hormuz, Iran mengatakan bahwa nota kesepahaman dengan Amerika Serikat tidak lagi berlaku. Karena itu, Iran kini tidak wajib mematuhi kesepakatan tersebut. Pernyataan ini muncul setelah kedua negara saling berbalas serangan, menandai ketegangan baru setelah gencatan senjata. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan akan mempertahankan setiap jengkal wilayahnya, menyusul komentar Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengiklaim telah merebut sebagian besar kemampuan militer Iran. Selanjutnya, fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 mendapat perhatian sejumlah kalangan, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap peta layanan pendidikan dasar nasional. Puan meminta pemerintah tidak menggunakan satu solusi saja untuk menyelesaikan seluruh masalah yang ada, melainkan dengan pendekatan sesuai kriteria setiap daerah. Berita terakhir, Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia meningkat pada Mei 2026. Demikian juga dari sisi pertumbuhannya sedikit lebih tinggi dari bulan sebelumnya. BI mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 sebesar 444,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 8.043,64 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 439,8 miliar dolar Amerika Serikat. Walaupun meningkat, BI menilai bahwa posisi utang luar negeri Indonesia tetap terjaga. Tanpa hoax, tanpa disrupsi, hanya konsumsi berita dari sumber terpercaya agar informasi yang kamu dapat bisa membuka wawasan yang benar terhadap dunia. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabatkompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki session

0: Tourist Peaks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watson's Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang Tourist Peaks dengan promo menarik hanya di Watson's Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watson's Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watson's Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watson's brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watson's Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watson's Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watson's Club Member karena jadi member pasti untung. Watson's memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watson's, look good, so good, feel great.
1: Mandalika Radio.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Pas, Mandalika FM, Radio.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
0: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah.
4: Musik dangdut.
1: Musik juga.
4: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo. RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
5: Bisa bantu saya nggak?
6: Kenapa saya?
5: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
7: Selamat malam, saya Sena.
5: Kamu tuh ngapain sih disini?
6: Mungkin ini yang namanya jodoh.
8: Itu pacar, Mbak.
5: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
9: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
4: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
3: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
4: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
5: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
6: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
5: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
7: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

0: Gabut ya? Dengerin radio aja, pasti give up. Radio emang besti. Ayo, denger radio.
1: 88 Bass, Mandalika FM, Radio Lombok.
2: Mandalika, Radio Lombok.
3: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
4: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
4: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
5: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
4: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
3: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
6: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering adain kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio dan beriklan di radio.
1: 88.4.4.3 FM Radio Lombok.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Saya nama Busri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
0: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Semusim Sekilas Musik Malam Mandalika.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Seorang ilmuwan bernama Ibnu Haizam mengembara ke berbagai pelosok negeri sambil menulis buku yang menjelaskan tentang rekayasa pengaliran Sungai Nil ke lahan pertanian di Mesir. Ketika memasuki negeri Syam, ia singgah di tempat salah seorang pejabat tinggi di wilayah itu. Mengetahui kedudukan Ibnu Haizam di kalangan ulama, pejabat itu memberi uang dalam jumlah banyak. Namun, Ibnu Haizam menolak pemberian uang itu sambil berkata, "Tuan, cukup bagiku kebutuhan hariku ini. Kelebihan dari kebutuhan makan hariku ini, jika aku pegang, berarti aku adalah bendaharawan Anda. Jika aku belanjakan, berarti aku adalah wakil Anda. Dan jika aku melakukan kedua hal ini, maka siapakah lagi yang akan menekuni ilmuku?"

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang ada yang lebih bikin emosional tahu?
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
0: Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
3: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Channel 28.
5: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Plus Chart, Global Chart, Local Hits. Aplikasi yang punya ribuan episode microdrama eksklusif dan ada judul baru setiap hari. Dan sekarang, makin banyak cara untuk lanjut nonton. Mulai dari episode gratis yang bisa kamu play tanpa ribet, dapetin coins dan unlock semua episode, atau jadi VIP untuk langsung nonton tanpa batas. Download V Plus Short di Google Play Store dan App Store, dan binge watch sekarang.
1: World Cup kemarin seru banget ya?
2: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tau.
1: Apaan tuh? Final lagi?
2: Bukan, Indonesia yang main.
3: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
4: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV.
1: Setiap orang punya mimpi.
2: Kalau Nazma dapat rezeki dari sini, Nazma pengen bayarin hutang mama.
1: Setiap hati punya harapan.
3: Profesinya apa?
2: Guru.
3: Guru?
2: Penyanyi, jaga toko di Tanah Abang, berhenti kerja.
1: Di DMD Panggung Rezeki, semua orang punya kesempatan untuk bersinar.
4: Dari lahir ada kekurangan.
5: Kesembuhan Bapak.
1: Karena setiap mimpi layak diperjuangkan.
2: Ini mama berjuang buat kamu ya.
1: Dan setiap bakat pantas untuk

0: mereka harus membuktikan kemampuan terbaik di hadapan Inul Daratista, Iis Dahlia, Happy Asmara, Karen Delano, dan juri keren lainnya bersama host meriah Irfan Hakim. DMB Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam hanya di MNC TV, rumahnya Dangdut, Channel 29.
1: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews.
3: Radio RDI Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: World Cup kemarin seru banget ya?
1: Iya, tapi sekarang dia lebih bikin emosional tahu.
0: Apaan tuh? Final lagi?
1: Bukan, Indonesia yang main.
2: Euforia sepak bola belum berakhir. Kini saatnya seluruh Indonesia bersatu mendukung skuad Garuda menghadapi rival-rival terbaik Asia Tenggara. ASEAN Championship 2026. Saksikan hanya di iNews
3: 97,1 FM.

101,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ikhlasan lahu fil ibadah wa sa'yan fi maslahatil afrad wal jama'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadatan man sadaqa fiha faza bil maqamatil fakhirah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa aminuhu 'ala 'ibadihi wa syara'ihi nahiyah al-amirah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi buduril hidayah. Amma ba'da. Usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu تعالى في القرآن الكريم.

Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio Setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat. Juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network. Dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dan kita refleksikan dengan ketaatan. Kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan lain sebagainya sebagai rasa syukur kita, ya. Sebagai rasa syukur kita juga kita mengerjakan hal-hal yang sunnah, yang kita berharap semuanya itu mendapatkan keridhaan dari Allah Jalla Jalaluh. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia yang sangat budiman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma. Sobatku, kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan karuniakanlah kepada hamba ya Allah anak-anak yang soleh dan solihah. Tuntunlah mereka ya Allah menjadi anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, sayang dan mencintai Al-Quran dan juga sunnah-sunnah nabinya, mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya ya Allah. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Luaskanlah rizki hamba ya Allah yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah dan mudah hamba mendapatinya. Dan ya Allah, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Bagi orang-orang yang hamba cintai namun sudah mendahului hamba, terimalah amal baiknya, ampunilah dosa-dosanya, dan jadikanlah makamnya, kuburnya, taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.

Amin ya Rabbal Alamin. Sobatku yang Allah sayangi, di antara buah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita harus menyadarkan diri kita, atau kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang banyak dosa. Kan kita gak kemana-mana, kita di dalam rumah saja. Sobatku yang Allah sayangi, dosa itu adalah segala sesuatu yang membuat diri kita gundah gulana, khawatir. Mungkin dari mata kita, mungkin dari pikiran kita, itu pun ada mempunyai unsur dosa. Jadi al-insan dinamakan al-insan dari nasia, ya. Apa artinya nasia? Yaitu nasia lupa. Artinya apa? Lupa. Manusia sering lupa. Manusia al-insan mahalul khata wan nisyan. Bahkan ada kata-kata bahwa manusia sering melakukan lupa dan dosa. Nah, oleh karena itu manusia terus mengusahakan dan berusaha untuk bertakwa. Karena Allah berfirman, la yaqbalullah illal muttaqun. Allah tidak akan menerima amalan apapun kecuali dari orang yang bertakwa. Dari orang yang bertakwa. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas takwa atau sekaligus kita mendapatkan buah ketakwaan tersebut, di antaranya yaitu memberikan kesadaran kepada kita untuk senantiasa bertaubat. Bertaubat dari dosa dan juga segera beramal baik merupakan akhlak orang-orang yang beriman. Orang-orang

0: orang mukmin yang bertakwa kadang-kadang lupa dan lalai menguasai manusia, lupa dan lalai menguasai kita, ya, karena al-insan mahalul khotok wan nisyan, lupa dan lalai menguasai kita sebagai manusia, sehingga kita dapat tergoda oleh hawa nafsunya dan juga termasuk bisikan setan. Biarpun kita di kamar saja, ya, itu ada bisikan setan, dorongan hawa nafsu pasti ada. Apalagi kita yang bergaul di tengah masyarakat, bersosial, bermasyarakat, ya, bermuamalah, berkumpul dengan yang lainnya, tentunya tidak pernah lepas daripada lalai dan dosa. Nah, kita perbaiki dengan taubat. Taubat yang memberikan kesadaran kepada kita untuk terus terang apa kekurangan kita, kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mata yang sering berbuat dosa, memandang dosa, mulut yang sering berkata dusta, telinga yang sering mendengarkan kata-kata nista, pikiran yang sering berburuk sangka, dan lain sebagainya dah. Kita terus terang kepada Allah. Ini pemahaman taubat, yaitu menumbuhkan kesadaran diri untuk memberikan kesadaran atau merasa bahwa diri telah berbuat dosa, telah berbuat dosa dan salah. Kemudian dari bisikan setan lalu jatuh dalam perbuatan maksiat atau dosa, maka merupakan ketakwaan adalah, ya, yang ketika itu tuh ketakwaan ketika menyadari dari perbuatan dosa, dia segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Jalla Jalaluh. Jika dia ingat atau sadar Allah Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa dari hambanya yang bertaubat, tentu dia segera untuk bertakwa, yaitu bertaubat kepada Allah. Kalau dasarnya takwa, taubatnya pasti diterima. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 135, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Ditambah lagi firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 201, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya dan bertaubat kepada Allah. Nah, setelah bertaubat dan juga beristighfar, ya, taubat dengan istighfar ini kan, kalau taubat itu tumbuh dari kesadaran, istighfar itu refleksi daripada kesadaran tersebut dengan mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaiki, ya Allah ampuni, mohon, aku mohon ampun kepada engkau ya Allah, dan bertaubat kepada engkau. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepada engkau. Kemudian dia segera bukan hanya mengucapkan, setelah tumbuh rasa kesadaran untuk bertaubat kemudian beristighfar, ya, dia segera mengerjakan kebaikan dan memperbanyak amal soleh agar dapat, ya, menghapus dosa dan juga kesalahannya dengan penuh keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman dalam surah Hud ayat 114, ya, coba kita buka, yang artinya sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk, gitu ya. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan implementasi daripada perintah Rasul, dan iringilah, ya, keburukan dengan kebaikan maka akan menghapuskannya. Atsbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Nah sobatku yang Allah sayangi, ini daripada buah ketakwaan, yaitu menanamkan kesadaran untuk segera bertaubat dari segala dosa, meskipun dari dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa yang besar. Lihat, jadi mudah-mudahan kita berdoa, ya Allah, jadikanlah hamba semua hambamu yang bertakwa. Ya hamba yang bertakwa, karena Allah tidak akan menerima amalan apapun kecuali dari orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. La yakbalullahu, ya Allah tidak akan menerima illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sobatku yang Allah sayangi, cahaya taat akan menyibak gelapnya kemaksiatan. Cahaya taat, cahaya ibadah, cahaya kita berbuat baik, cahaya akhlak akan menyibak gelapnya kemaksiatan. Sesungguhnya mengerjakan amal soleh dengan tekun, ya, seperti kita melakukan sholat, puasa, haji, zakat, jihad, zikir, dan lain-lain dari amal-amal yang baik, itu semua akan menghapuskan apa yang diperbuat seorang muslim dari ketergelincirannya, dari keterpurukannya, ya, ke dalam kesalahan atau perbuatan maksiat. Allah hilangkan dosa-dosa tersebut. Telah tetap dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadisnya yang sahih yang banyak yang menjelaskan hal-hal yang keterkaitan dengan perbuatan buruk, kemudian dihapus dosa-dosanya dengan perbuatan yang baik. Contohnya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, ini hadis as-sahihain Bukhari dan Muslim sahih. Rasulullah bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dimaafkan, akan diampuni. Ini dengan puasa di bulan Ramadan. Ada juga hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahul khotoya wa yarfa'u bihid darajat, qalu bala ya Rasulullah, qala isbagul wudu alal makarih wa kasratul khuta ilal masjid wa intizarus salah ba'da salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inginkah aku tunjukkan kamu sekalian kepada perkara yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sempurnakanlah wudu dalam keadaan yang tidak menyenangkan, ya, meskipun susah air atau sangat dingin atau sangat panas sekalipun, tetap menyempurnakan wudu. Kemudian apalagi, memperbanyak melangkah ke masjid. Nah sobatku yang Allah muliakan, memperbanyak langkah ke masjid, cari jarak yang lebih jauh, atau kalipun masjid dekat, kita jalan kurang lebih 10 menit sebelum waktu, kita jalan lebih jauh dulu, ya, kita muter-muter baru ke masjid, karena untuk memperbanyak langkah ke masjid. Ini kan jadi pertanyaan buat kita nih, ya. Kadang-kadang nih, jalan menuju hal yang lain 10 kilometer itu sanggup, tapi giliran ke masjid cuma 100 meter atau 50 meter seakan-akan masya Allah jauh banget, ya. Jalan ke tempat lain itu 10 km, 20 km sampai. Tapi jalan ke masjid cuma 50 sampai 100 meter, enggak sampai-sampai. Nah, sobatku, oleh karena itu kita yang menyadari, memperbanyak langkah ke masjid. Setelah itu apa? Memperbanyak melangkah ke masjid dan menunggu sholat setelahnya. Jadi, intijarus sholah ba'da sholah. Kalau perlu begitu tuh. Ya, biasanya kita menunggu sholat. Setelah sholat itu, kita sholat maghrib berjamaah. Setelah itu kita gak keluar lagi dari masjid tuh, sampai menunggu sholat isya. Selama dari maghrib ke isya itu kita itikaf, baca zikir, membaca Al-Quran, atau mengaji, atau belajar di situ dan lain sebagainya, sampai isya berkumandang. Setelah itu baru, ya. Nah, ini lebih baik, karena semuanya itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Dalam hadis yang sahih juga, barang siapa yang menunaikan haji ke Baitullah serta tidak berbuat jorok ataupun fasik, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Ini pun haji, ya. Nah, namun haji itu kan setahun sekali ataupun kadang-kadang seumur hidup sekali, apalagi sekarang untuk berhaji masya Allah. White English-nya itu menunggunya sampai 20-30 tahun masya Allah. Tapi mudah-mudahan kita jangan berputus asa. Kalau ada kesanggupan, ada dana, kita nyetor buat dapat waiting list ya, untuk mendapatkan kuota. Setelah kuota dapat, kita tunggu. Ini kita tinggal minta panggilan dari Allah ya. Peraturan pemerintah kamu harus nunggu 20-30 tahun kemudian. Tapi kalau Allah panggil tahun ini ya, Allah panggil kita untuk berhaji, berangkat. Nah ini ya, tapi kita jangan putus harap ya Allah. Kalau haji ini nyetor sekarang, 20 tahun kemudian baru berangkat, enggak. Itu tergantung panggilan Allah Subhanahu wa taala. Baik sobatku, itu di antara kita menyempurnakan ketakwaan kita. Buah daripada ketakwaan, kita harus memberikan kesadaran dalam diri untuk bertaubat. Kemudian kita refleksikan dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan buat kita untuk menjalankan atau memupuk rasa ketakwaan kita dan membuahkan hasil yang Allah ridhoi dengan mengampuni dosa-dosa kita. Insya Allah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA ataupun rekaman suara kirim ke 0813-103-73636 ya. 0813-103-73636. Silakan. Ya, jangan ragu-ragu sobatku untuk memberikan SMS kepada kita. Insya Allah pada waktunya kita akan jawab. Terima kasih ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Oh iya, jangan lupa sobatku ya, meskipun ini perjuangan yang sangat panjang, kami tetap berharap ya, di antara sobat ada yang ingin berjuang bersama kami atau membangun sarana ibadah dan belajar para santri, silakan ya, silakan mau berpartisipasi yang insya Allah menjadi tanaman akhiratnya, tanaman akhirat, mazru'atul akhirah, amal soleh yang tiada habis buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Bagaimana semua? Sah?
1: Sah!
2: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: sejuk di hati.
1: Baik sobatku, pertanyaan demi pertanyaan sangat banyak. Ya coba kita lihat pertanyaan yang ada nih ya. Baik, yang pertama kita buka dari SMS. Dari SMS nih sobat kita nih, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Yanto dari Bekasi, mau tanya tentang tata cara sholat jamak qasar, mohon penjelasannya. Terima kasih, mudah-mudahan Pak Ustaz ditambah-tambah kemuliaannya. Jamak qasar. Baik sobatku ya, sebelum kita jawab pertanyaan dari Bapak Yanto dari Bekasi, sebagai pengingat nih, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya atau dengan SMS, WA, rekaman suara, silakan kirim ke 0813-103-73636 ya, 0813-103-73636. Baik Bapak Yanto, cara sholat jamak qasar, jamak dan qasar ya. Misalnya kita bepergian berangkat jam 9 pagi, jam 9 pagi atau sebelum zuhur nih, diperkirakan perjalanan itu, wah ini sangat panjang, sangat jauh. Nah, itu kita sudah niat nih ingin melakukan jamak qasar di waktu sholat asar, atau kita melakukan perjalanan sudah masuk zuhur. Wah ini sangat jauh nih perjalanan, lebih daripada 85 km. Oleh karena itu kita melakukan jamak qasar di waktu zuhur. Di waktu zuhur dengan niat bagaimana? Usolli fardhu zuhri jam'an maksuran ma'al asri takdiman lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur jamak qasar bersama asar 2 rakaat ya, ditakdim pada waktu zuhur karena Allah Ta'ala, atau karena Allah Ta'ala cukup ya, di jamak qasar bersama asar di 2 rakaat karena Allah Ta'ala cukup ya. Atau lebih kumplitnya pakai mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Usalli fardhu zuhri jam'an maksuran ma'al asri rakataini adaan mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur jamak qasar takdim bersama asar 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, dalam hatinya seperti itu. Atau di takhir kita niat ya, setelah masuk zuhur nih masih di perjalanan, wah kalau gitu kita jamak qasar takhir nih di waktu asar. Ketika asar sampai katakan jam 4:30, langsung kita sholat tuh usolli fardul asri jam'an maksuran ma'az zuhri gitu ya, takhiran lillahi ta'ala. Jadi ketika kita melakukan sholat jamak qasar waktu zuhur, zuhur dulu kita kerjakan 2 rakaat, qomat lagi, kemudian kita kerjakan sholat asar 2 rakaat juga. Ketika kita melakukan qasar jamak atau jamak qasar takhir pada waktu asar, asar dulu kita kerjakan 2 rakaat, baru kita mengerjakan sholat zuhur 2 rakaat. Itu pun diselingi dengan iqomah ya, tetap pakai iqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Yanto dari Bekasi, mau nanya tentang tata cara sholat. Ya sudah kita jawab ya, beliau sudah bertanya beberapa kali. Baik selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz amin. Nama saya Mas Erik di Parung Panjang, mau nanya apa doanya yang paling mustajab paten yang selama 2 tahun ini saya sudah lama menduda. Ini saya belum mendapatkan jodohnya saya Pak Ustaz, dan saya sudah berusaha semampu saya tapi belum ada yang pas yang masuk kriteria saya, dan harus gimana maunya saya yang solehah seiman dan mau terima saya apa adanya, mohon solusinya Pak Ustaz ya. Terus ikhtiar dan usaha dan juga doa. Ya doanya yang Mas Erik hafal saja, Mas Erik bisa. Ya Allah berikanlah aku jodoh yang baik, yang mengerti kondisiku, kemudian yang solehah. Doanya yang Mas Erik paham, yang Mas Erik bisa. Pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa, yang penting dilakukan rutin setelah habis sholat 5 waktu. Doa setelah itu ikhtiar. Insya Allah satu saat akan Allah kasih ya. Kalau kita kasih doa lah tambahan lagi, tambah ribet nanti Mas Erik gitu. Banyak doa doanya, tapi yang bagus adalah yang Mas Erik pahami gitu ya. Kita jangan menambah nanti dihafalin dulu dan sebagainya ya, Mas Erik hafal aja dah yang Mas Erick bisa. Ya, simpel saja, Allah Maha mengetahui atas segala. Yang penting ya Mas Erick, doanya itu benar-benar baca selawat dulu gitu ya, kemudian istighfar, atau istighfar dulu baca selawat baru doa dah. Baik, selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz, nama saya Milda dari Malebar, Kuningan, Jawa Barat. Saya minta nomor rekeningnya Pak Ustadz, tolong SMS-in ke sini Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah sudah kita kirim ya. Mudah-mudahan beliau sempat membantu kita menjadi amal soleh. Terima kasih sobatku. Sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ya, sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin membantu perjuangan kami atau berjuang bersama kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, silakan ya. Kami, masya Allah, tanpa bantuan dari sobat-sobat, perjuangan ini sangat berat ya, memenuhi keperluan hari-hari para santri yang notabene-nya adalah fakir miskin, yatim piatu. Tapi kami berhati besar bahwa sobat akan membantu perjuangan kami. Terima kasih sobat ya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh yang kita akan banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik sobatku, coba kita pindah ke WA nih. Tadi kan SMS, sekarang ke WA. WA dari sobat kita nih. Ya, di antaranya ini belum ada yang pakai rekaman suara. Masih biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hati. Ke Pusat Amin Nasri. Ini Bapak Hamami dari Setu Panongan, Tangerang, Banten. Mami, Kak, mau Mami mau nanya nih. Saya sudah nyuruh ke anak untuk belajar ngaji. Saya sudah ngomong ke ustaznya, tapi anak saya mengelak, malah dia malah tinggal sama neneknya. Ya, sudah kita jawab ya waktu itu ya. Ya, tinggal Pak Mami ini banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membantunya, meringankan bebannya ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya sudah mentransfer dari Ibu Sulistianingsih, semoga berkenan menerimanya. Ya, kita akan terima dan kita akan manfaatkan Ibu Sulistianingsih. Beliau alhamdulillah sudah membantu perjuangan kami ya. Terima kasih. Dari Bunda Omah juga alhamdulillah nih, beliau sudah membantu perjuangan kami. Terima kasih Bunda Omah. Coba kita dengarkan nih. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Kadin dari Bekasi, Pak Haji. Saya mau nanya, seandainya saya bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pahalanya saya niatkan untuk ibu dan bapak saya, apakah itu diperbolehkan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadin dari Bekasi, masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya. Iya, pertanyaan beliau ini juga banyak yang bertanya, sama seperti beliau bertanya bersolawat ya, sebanyak-banyaknya pahalanya diniatkan untuk orang tuanya, masya Allah. Iza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, diantaranya wa waladin solihin yad'ulahu, pasti sampai, kata Rasulullah SAW ya, dalam hadis yang sangat masyhur, jika seorang anak Adam meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga. Diantaranya yang tiga tersebut yang menyambung terus ya, yaitu doa dari anak yang soleh. Doa dari anak yang soleh, di antaranya anak yang soleh baca Quran, pahalanya niatin kedua orang tua, sampai anak yang soleh kemudian dia bersedekah, niatin pahalanya buat kedua orang tua, sampai anak yang soleh bersolawat, pahalanya niatin untuk kedua orang tua, sampai ya sobatku ya, jangankan buat kedua orang tua, sampai buat saudara-saudara kita pun Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, sampai ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini saya Marta Jaya dari Serang, Banten. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Salam kenal, saya penggemar Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kertajaya dari Serang, Banten. Alhamdulillah, salam kenal kembali ya sobatku ya. Mudah-mudahan beliau Allah berikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, insyaallah. Baik, kita dengarkan selanjutnya pertanyaan dari sobat kita.
4: Assalamualaikum Mbak Ustaz, saya tiap hari mengikuti sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya belajar mengikuti nasihat Pak Ustaz, rasanya senang sekali. Tapi saya ingin curhat sama Pak Ustaz. Assalamualaikum Mbak Ustaz, saya Bututi dari Jepara, ingin curhat. Suami saya itu kecelakaan meninggal di tempat. Terus saya ingin menjual sepeda motornya itu, kok semuanya kok takut karena bekas itu loh kecelakaan, enggak ada orang yang beli. Sudah setahun ini sepeda motor itu masih enggak ada yang make. Lama-lama kan rusak gitu loh. Saya minta tolong kalau bisa minta doanya cepat laku. Besok kalau ada bisa laku, saya ingin bantu anak yatim piatu di situ walaupun sedikit, Pak. Tolong ya, Pak.
1: Baik sobatku, Bunda dari Jepara ya, mudah-mudahan suami beliau Ya Allah terima amal baiknya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Kita doakan mudah-mudahan sepeda motornya cepat laku ya. Tapi sobatku yang Allah sayangi ya, memang yang namanya motor, mobil kalau bekas kecelakaan itu susah lakunya. Oleh karena itu ngejualnya agak jauhan, kita titip sama saudara kita yang misalnya agak jauh, yang tidak ada di sekitar kita, kita titip, tolong dijualin. Ya sebegitu sobatku ya caranya. Caranya jadi kita titip sama saudara kita yang di luar kampung, yang agak jauh, yang tidak ada informasi tentang suami meninggal dunia karena kecelakaan. Insya Allah kalau begitu cepat laku ya. Insya Allah kalau begitu cepat laku, misalnya di luar daerah ya. Baik sobatku, ya sebetulnya itu setiap motor atau mobil yang bekas kecelakaan kemudian kita beli, meskipun ya namanya barang bawaan, itu caranya kita baca Fatihah kepada Rasulullah, kemudian kita doakan yang meninggal dunia. Setelah itu kita ajak bicara deh tuh, ya besi tersebut, wahai motor, ya jangan kau berikan kecelakaan kepadaku. Banyak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Dan doa-doa lainnya insyaallah Allah selamatkan ya, insyaallah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di Hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah sobatku yang Allah sayangi, kita bersua kembali. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keafiatan kepada sobatku. Allah jadikan keluarga sobat semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Baik sobatku, pertanyaan yang di season terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Dadang Wijaya dari Pagedangan, Tangerang. Pak Ustaz, saya mau tanya, bagaimana hukum agama bagi orang yang meninggal terus tiap malam diajikan sampai jam 5 pagi terus dibayar? Selamat ya. Sobatku, itu namanya pengaji kubur ya. Memang ada tradisi di antara sebagian daripada orang-orang muslim kita mengadakan ngaji kubur, dan itu diperbolehkan ya sobatku ya. Itu diperbolehkan untuk mendoakan ahli kubur ya, kirimin bacaan Al-Qur'annya untuk para almarhumin, almarhumat atau yang meninggal dunia. Insyaallah itu diperbolehkan. Meskipun ada pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkan, ya silakan ya. Ada pendapat ini masalah furu', apalagi terikat dengan tradisi. Yang mau melaksanakan silakan, yang tidak melaksanakan tidak apa-apa. Yang penting saling hormat, menghormati sobatku ya. Baik, selanjutnya dari Nur Aini. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Nur Aini, wanita yang tidak pernah menikah berdosa enggak walau usia sudah 43? Aku belum menikah sampai sekarang ini, saya takut dosa Pak Ustaz ya. Sobatku, belum menikah sama tidak mau menikah itu beda sobatku Nur Aini ya. Mudah-mudahan Allah berikan jodohnya yang terbaik buat Nur Aini. Jadi belum menikah sama tidak mau menikah itu beda. Yang berdosa itu tidak mau menikah, yang berdosa itu tidak mau menikah meskipun sudah ada jodohnya, enggak mau menikah. Nah itu yang berdosa. Tapi kalau belum menikah, insya Allah kita doakan mudah-mudahan ada jodohnya ya. Itu kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ada jodohnya yang baik, yang bagus, yang soleh ya, ataupun solehah. Kita doakan ya, luas rizkinya, halal, banyak dan berkah. Nur Aini sobatku, mudah-mudahan Allah berikan jodohnya yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa.

0: Sebelum ayam berkokok, ayah memulai hari dengan baca berita, scroll, zoom, sampai matanya melotot. Sepulang sekolah, adik main, belajar, ketawa bareng tong, adik happy banget. Kakak, si paling eksklusif, tontonannya SCTI Plus Mikrodrama, full episode, selalu ada judul tiap hari dan gratis lagi. Om Culture multitasking, kerja sambil dengerin radio, malamnya nonton bola. Kau ibu, nonton live TV, iya. Belanja, juga iya. Pokoknya, check out terus. RCTI Plus Super App, memenuhi kebutuhan hiburan keluarga.
1: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
4: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RD.

0: membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum melulu.
1: Songin anakmu, aku kena jampe jaran rindu. Jampenya bikin pengen ketemu.

0: hal yang mau saya sampaikan pagi ini. Setiap pagi itu kayak hari ulang tahun. Selalu ada doa baru, harapan baru, dan tentu saja yang paling spesial adalah nyarapuy bareng sama Dani Lopez. Yuk bikin pagi kamu lebih semangat dan lebih seru di Nyarapuy.
1: Nyarapuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist. Selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Jumat 17 Juli 2026? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Dani Lopez kembali hadir di Nyarap Kuy, nyarin acara pagi kuy yang bakal nyemangatin kalian semua Sobat RDI di sini dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Apalagi 3 jam ke depan ya, Dani Lopez bakal puterin lagu-lagu yang paling asik, yang paling bikin kamu geleng-geleng. Ya minimal angguk-angguk lah ya. Atau BKB bikin kejut bahu ala. Dan pagi ini Sobat RDI dari jam 7 sampai jam 8 kita gak pernah sendirian, karena selalu ditemenin sama Hotin Cream. Karena apa? Karena bertahun-tahun sudah menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hotin Cream, karena Hotin Cream punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hotin Cream juga sudah bersertifikat halal dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya mulai dari Hotin Cream original, kemudian ada Hotin Cream strong, ada Hotin Cream aromaterapi, ada juga Hotin DCL untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Ada Hotin Koyo aromaterapi, terus ada juga Hotin Balsam yang extra hot, ada Hotin Go yang dilengkapi dom, aplikator, dan cap pijat. Ada Hotin Tube ukuran 30 gram, ini yang baru.